Sareba Pamulana, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2025. Dia mengatakan Pemkot Palu telah menindaklanjuti temuan administrasi dan keuangan berada di kisaran 75%. Perkembangan tindak lanjut tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atau SIPTL BPK yang mengelola dan memantau data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2025, temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kelebihan pembayaran denda dan pertanggungjawaban belanja. Kareba Kaupuna, Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina menyatakan rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Pembangunan Sulawesi Tengah membahas perubahan status dari perusahaan daerah menjadi perusahaan persero daerah Perseroda. RUPS menjadi momentum untuk memastikan setiap prosesi dalam perusahaan berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling penting, setiap hasil pembahasan harus ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas. Dia menjelaskan perubahan status ini termasuk perubahan struktur organisasi dan susunan direksi sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2025 tentang perubahan struktur organisasi dan tata kelola badan usaha milik negara. Lanjutnya, RUPS juga membahas laporan keuangan tahun buku 2025 dan kegiatan usaha Perseroda Pembangunan Sulawesi Tengah. Dia meminta seluruh data dan dokumen perusahaan diverifikasi secara cermat sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai jumpa secara Rafael Shumakareba Salia Tinti Uvalu Yaku Ratu Magis Popeva Ikan Bebajuli Rikareba Salia Tinti Sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie di hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September 2026. Apa kabar untuk Anda? Karena saya berharap pagi ini kita happy-happy di seperti biasa. Halo. Kylie.

0: teman kita di pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Yeah. Dengan siapa ini, Le?
1: Maspa.
0: Ibu Maspa, kenapa? Kecil sekali, bisa pindah tempat. Ayo, kecil sekali. Oke, mau dengar lagu siapa, Ibu Maspa?
1: Lagunya Bram Lareng.
0: Bram Lareng. Yang mana? Dei ante. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama taruh. Ke 875. Halo.

0: Satu penelpon lagi saya nantikan sebelum langsung saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request untuk di pagi hari ini. Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, kita dengarkan dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
1: Dangdut Kaili bersama Mbak Ratu Balqis yang baik hati dan cantik pula dan selalu ceria.
0: Terima kasih, Bung Kadri.
1: Iya, betul sekali Mbak Ratu.
0: Iya, silakan. Mau dengar lagu siapa?
1: Itu bukan Janji Nolese, Janji Nolese judulnya.
0: Oke. Iya, Janji Nolese ya.
1: Iya, jadi lagunya Udah Romba.
0: Udah Romba?
1: Iya, Udah Romba berminggu. Apa hari Tegris tadi malam, Barat? Jadi keluar.
0: Iya, kemana-mana.
1: Selalu bersama keluarga dan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Kadri, sudah bergabung dengan teman. Ya, kita bertambah semangatnya ketika mendengarkan lagu-lagu yang direquest untuk pagi hari ini. Kita akan langsung

Baik, sahabat Sarara, pukul 8.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan lagi untuk request dangdut Kylie. Tolong dipastikan bahwa memang yang di request adalah dangdut Kylie ya. Jangan sampai ada pop Kylie ya, nyempil-nyempil di sini. Oke, karena ini spesial memang untuk para pencinta lagu dangdut Kylie, tong. Silakan sih menantikan.

0: Ya, terima kasih Diana sudah bergabung di pagi hari ini. Saya masih menantikan Anda yang pengen bergabung. Halo. Halo.
1: Halo.

Sabes, eu vou usar. Request dangdut Kylie, karena nanti setelah ini akan ada rekan saya Arno Vianti yang akan menemani Anda tentunya. Penelpon terakhir, halo.

0: Ri Lara. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Baik, sampai jumpa. Terus menantikan kami tentunya di berbagai macam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semua. Oke, dan saya Ratu sudah bergabung bersama kami tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

ayong megangu-gangu aku hirang lau mekai rapak mo aku mo tahu da umeri sapo oh kuenggalu medodo aku ya aku nemorang megangu kuenggalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rebasalia, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tengah meluncurkan program PGRI Power. Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan konversi kerja Provinsi 2 PGRI Sulawesi Tengah di Hotel Santika Kota Palu pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido dan Ketua Umum BPPGRI Profesor Unifah Roshidi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua PGRI Sulawesi Tengah Syam Zaini mengatakan PGRI Power merupakan langkah untuk mendukung program strategis BPPGRI. Program tersebut sejalan dengan target BPPGRI untuk mendorong peningkatan kompetensi hingga 1 juta guru di seluruh Indonesia. Syam juga mengatakan PGRI Sulawesi Tengah siap mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut. Melalui PGRI Power, para guru didorong untuk semakin memahami teknologi digital, AI, coding, hingga pembelajaran mendalam. Kareba Kaupuna Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan dalam momen peringatan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peringatan tersebut juga bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang 2026. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan data LP2B secara nasional berdasarkan usulan pemerintah daerah telah mencapai 87,63%. Capaian tersebut telah melampaui target pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 sampai 2029 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Sampai sebesar Rafesia Mokareba Saleatinti Sasio Yaku Arnoviantin PPV kami panjeli di Kareba Saleatinti Sapu Sangu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
4: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
5: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya, dan senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani komnya dalam edisi siaran hari ini di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan juga sahabat budaya, bertepatan dengan hari ini sebagai momen istimewa ya, saya mengucapkan Dirgahayu Kota Palu ke-48 tahun ya sahabat budaya. Walaupun saya baru sekitar 1,5 tahun di Kota Palu, tapi Kota Palu sudah menjadi rumah untuk saya dan juga kota tercinta di hati saya. Dan di mana 48 tahun perjalanan Kota Palu ini sudah menjadi bagian dari cerita, perjuangan dan juga harapan dari masyarakat Kota Palu ya sahabat budaya. Dan semoga Kota Palu semakin maju, semakin sejahtera.

0: Ya wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Lagu Pailu ya nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Udin. Sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya tentunya ya Bapak. Dan juga ditunggu lagunya, tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Palu tentunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Nya.
1: Alhamdulillah selalu sehat. Kak Novi bagaimana Kak Novi?
0: Alhamdulillah sehat dong. Jadi Dede Harli mau request lagu apa ini?
1: Lagu Cahaya Mataku.
0: Bisa diulangi suaranya naik turun ini.
1: Cahaya Mataku.
0: Cahaya Mataku.
1: Cahaya.
0: Oh, Cahaya Mataku. Siapa ini yang menyanyikan?
1: Kita tulis aja Cahaya Mataku.
0: Sebentar.
1: Bisa dilihat ini siapa aja.
0: Mansyur C. Marawali yang punya Isna Asher. Boleh?
1: Iya, boleh.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya Dede Harli. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Saya selalu bersama keluarga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Sahabat budaya di belakang Dede ada siapa ini? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request dong

0: Jadi
1: lagu
0: judulnya
1: libur utama
0: bisa diulangi, jangan cepat-cepat. Bentar, kita carikan dulu dari Ririn. Ririn mana ini, belum ketemu. Singgiri Paleku, betul.
1: Iya.
0: Sebentar. Belum ketemu ini. Adanya Naliuraramu. Terus apa ini? Yang Singgiri Paleku itu belum ada, atau sebentar-sebentar.
1: Itu saja.

0: Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Saya selalu bersama keluarga. Kita ke penelpon selanjutnya di belakang Amira. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Tuh, request dangdut Kylie. Kabarnya. Minggu-minggu.

Oke, ditunggu lagunya nanti Bunda Farida. Pokoknya saya putarkan khusus untuk Bunda ya. Jadi tetap stay tune di Pro 4 Era di Palu. Seru berita Pasanggani. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Buka tuh request dangdut Kaili. Iya, aduh Bunda tidak semangat ini. Kenapa Bunda, sedang tidak sehat kah? Halo. Bu, jadi Bunda mau diputarkan lagu apa ini Bunda? Oke. Bunda punya Heri Rahman, ketemu ini nanti kita putarkan. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Budi sudah ada 5 lagu ini. Untuk kami yang mau bergabung boleh sekali ya di 0811456038 75 atau di 421621. Kita masih ada sekitar 35 menit lagi untuk di request dangdut Kaili. Oke, sambil menunggu untuk kami yang mau bergabung, saya akan putarkan dulu ya sahabat Budi lagu requestan tadi ada dari Bapak Udin dengan judul Pailu dari Heri Rahman.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
2: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
1: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
1: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
2: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
2: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
3: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
4: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
5: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Muda.

Sobat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita di Request Sedangdut Kylie sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kami yang sudah bergabung bersama saya di siang hari ini. Ada Dede Harley, ada Bapak Udin, Bunda Amira, Bunda Farida, dan Bunda Asria. Tadi lagu-lagunya sudah saya putarkan semua. Semoga bisa menghibur untuk di siang hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Surabaya, Tapasanggani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat Bri, sudah siapkah Komio untuk mendukung terbaik, memberikan dukungan terbaik untuk jagoan bintang radio RRI Palu? Komio bisa vote sekarang untuk Sam dan Dwi Natalia Basidin, dan sahabat budaya, mereka akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Dan caranya gampang sekali sahabat budaya, dengan membuka www.bintangradio.id _voting. Di situ Komio bisa memilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin lalu di vote ya sahabat budaya. Ya, ingat, voting dibuka mulai 25 September sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi, jangan sampai Komio terlewat untuk mendukung teman-teman kita yang sedang berjuang di Korwil 4 untuk membawa nama Palu tentunya. Dan karena setiap vote adalah suara dukungan untuk Sam dan Dwi Natalia Basidin, dan juga sahabat budaya, jangan lupa vote, dan juga biasanya dalam satu hari itu bisa Komio bisa mendapat kan dua kali vote gratis. Jadi jangan tunggu, tetap dukung jagoan kita untuk Sam dan Dwi Natalia Basidin di Bintang Radio RRI Palu.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Sahabat Budaya Nusa Tenggara Timur atau NTT dikenal sebagai salah satu wilayah Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan sangat beragam ya sahabat budaya. Di provinsi yang terdiri dari berbagai pulau ini dihuni oleh puluhan kelompok suku dan masyarakat adat dengan bahasa serta adat istiadat yang berbeda-beda tentunya. Bahkan sahabat budaya berdasarkan sumber dari Detik Bali, NTT ini memiliki lebih dari 100 dialek bahasa sahabat budaya. Jadi setidaknya diperkenalkan dalam 16 suku dan masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah NTT. Di Pulau Timur sendiri misalnya sahabat budaya terdapat masyarakat Belu atau Tetun yang mendiami sebagian wilayah timur bagian tengah. Ada juga suku Helong yang tinggal di wilayah Kupang dan Pulau Semau. Dan suku Helong ini memiliki rumah adat yang berbentuk setengah bulat sahabat budaya menggunakan kayu dan juga atap dari daun gewang. Kemudian ada juga suku Rote yang banyak mendiami Pulau Rote dan Dao. Sementara itu suku Dawan tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara hingga sebagian Belu. Dan juga masih di kawasan timur sahabat budaya terdapat suku Marae yang tinggal di bagian utara Kabupaten Belu, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste. Terus kalau kita beranjak ke Pulau Flores sahabat budaya terdapat ada suku Manggarai Riung yang mendiami wilayah Flores bagian barat. Ada pula suku Ngada yang sebagian besar tinggal di Kabupaten Ngada dan memiliki sejumlah kelompok serta beragam dialek bahasa. Dari keberagaman tersebut, sahabat budaya menunjukkan bahwa NTT bukan hanya kaya akan keindahan alam ya, tetapi juga memiliki warisan budaya yang sangat beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Mama, saya ini.
0: Astaga, Ikota Nobiba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh? Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat terus, Tang?
1: Apa?
0: Yomo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karebasa Lea, Tinti, Sepu, Sang, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sebanyak 350 mahasiswa dilibatkan dalam program Berani Magaya untuk mendampingi pasien tuberkulosis di Kota Palu. Mahasiswa berasal dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Profesor Dr. Rosmala Nur, mengatakan mahasiswa bertugas mendampingi pasien agar patuh menjalani pengobatan. Pendampingan juga diberikan kepada keluarga dan kontak erat pasien untuk mencegah penularan baru. Sementara itu, Kepala Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Risiko, menjelaskan pengobatan TB harus dijalani hingga tuntas. Meskipun gejala pasien telah berkurang, penghentian obat terlalu dini dapat meningkatkan resiko masalah pengobatan, termasuk TB resisten obat.

Kariba Kaupuna, stigma terhadap penderita tuberkulosis masih menjadi salah satu pantangan dalam penanganan penyakit tersebut di masyarakat. Kondisi ini membuat pasien memilih menyembunyikan penyakitnya sehingga proses pendampingan dan pengobatan menjadi lebih sulit. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Risko, mengatakan anggapan bahwa TB merupakan penyakit yang harus disembunyikan perlu dihilangkan. Menurutnya, pasien TB dapat sembuh apabila menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Profesor Rosmala, mengatakan penanganan TB membutuhkan kolaborasi perguruan tinggi, mahasiswa, fasilitas kesehatan, dan juga masyarakat. Mahasiswa yang terlibat dalam program Berani Magaya dibekali kemampuan memberikan edukasi, semangat, dan empati agar pasien tidak merasa dikucilkan selama menjalani pengobatan. Sampai jumpa saudara Fesiamo Kariba Saleatin Ti Sapu Sangu, Yaku Arnoviantin, Popeye VKM Banjuliri Kariba Saleatin Ti Sapuran 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mari kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya. Mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

Sahabat Budaya, Sam Bernard Samana dan Dwi Natalia Basidin terpilih sebagai perwakilan RRI Palu untuk mengikuti audisi Bintang Radio tingkat Korwil 4, dan keduanya menjadi dua peserta terbaik setelah bersaing dengan sekitar 60 peserta dalam ajang Bintang Radio yang digelar di RRI Palu pada bulan September ini ya. Dan juga sahabat budaya, Sam dan juga Dwi ini melewati rangkaian seleksi vokal sebelum akhirnya ditetapkan sebagai wakil RRI Palu. Dan hasil tersebut membawa keduanya melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil 4 sekaligus menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan vokal di tahap yang lebih tinggi tentunya. Jadi sahabat budaya, untuk Komyu yang mau memberikan dukungan terbaik untuk jagoan Bintang Radio RRI Palu, Komyu bisa dengan cara vote sekarang Sam dan Dwi. Dan caranya mudah sekali nih sahabat budaya, dengan membuka www.bintangradio.rri.id, dan dalam satu hari Komyu bisa dua kali memberikan vote ya untuk masing-masing peserta. Dan juga sahabat budaya, vote ini dibuka dari mulai 25 September sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai Komyu melewatkan untuk mendukung perwakilan kita dari Palu dan bisa langsung menuju ke Jakarta.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasua. Dalam pertunjukan Tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.

Sahabat Budaya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara drastis ya, yang dimana kini siapapun dapat memesan barang hanya melalui genggaman tangan lewat platform e-commerce ya. Dan juga fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan generasi muda, tetapi juga merambah ke berbagai lapisan usia. Karena hampir semua orang kini memiliki perangkat yang memungkinkan mereka mengakses informasi dan mengikuti tren terkini. Dan juga sahabat budaya, gelombang digital ini turut mendorong sebagian pelaku UMKM untuk beralih dari model bisnis konvensional ke marketplace atau toko online ya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Tapi sayangnya sahabat budaya, perpindahan yang cenderung serentak ini seringkali tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai dan dalam mengelola toko online, yang akibatnya sahabat budaya banyak juga produk yang dijual hanya terjual dalam jumlah sedikit, bahkan tidak laku sama sekali. Lantas sahabat budaya, apa yang menyebabkan sebagian UMKM kesulitan untuk meraih keuntungan meskipun sudah hadir di marketplace? Dan kesulitan-kesulitan teknis ini secara langsung mempengaruhi persepsi dan juga kebutuhan pembeli ya sahabat budaya, yang dimana dalam konteks marketplace, tampilan dan juga informasi produk memegang peran yang sangat krusial, yang dimana juga produk yang ditampilkan dengan gambar berkualitas, tampilannya rapi, serta deskripsi yang lengkap dan jelas mengenai cara penggunaan itu akan jauh lebih menarik minat dari pembeli. Dan juga lebih dari itu sahabat budaya, jika kualitas dan fungsi dari produk sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli pasti akan cenderung kembali dan melakukan pembelian di kemudian hari. Dan sebaliknya sahabat budaya, apabila produk yang ditampilkan secara asal-asalan, baik dari segi visual maupun deskripsi, akan menimbulkan keraguan di benak calon pembeli, dan sehingga mereka pasti akan memilih untuk membatalkan niat untuk belanjanya. Oleh karena itu sahabat budaya, pelatihan yang terarah bagi UMKM menjadi kebutuhan yang mendesak dan saya rasa cukup penting juga. Dengan pembekalan keterampilan digital yang tepat, pelaku UMKM dapat mengoptimalkan tampilan terus pengelolaan toko online mereka, sehingga produk yang dijual memiliki daya tarik yang lebih kuat di mata konsumen. Dan pada akhirnya sahabat budaya, hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa UMKM tidak akan tertinggal dalam persaingan di era ekonomi digital seperti saat ini.

Sahabat budaya, di tengah padatnya aktivitas kita di siang hari ini, marilah kita sejenak menghentikan kesibukan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat zuhur telah tiba dan saat yang tepat untuk menenangkan hati, memperkuat keimanan dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Pencipta. Dan juga sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan serta keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
3: From PNRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak mananasare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana, Menteri Hukum harap Kota Palu memanfaatkan potensi sumber daya agar lebih maju. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan Kota Palu, Sulawesi Tengah harus lebih maju dari sebelumnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya unggulan yang berada di daerah. Yang menurutnya tema hari ulang tahun yang diusung pemerintah Kota Palu, Moving in Action atau Melangkah Maju, sangat inspiratif dan memiliki makna yang kuat bagi perjalanan pembangunan Kota Palu. Ia juga mengatakan kemajuan suatu daerah harus berlandasan pada tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan melayani, hingga pada akhirnya tercipta pembangunan merapat, akuntabel, berdaya saing, serta berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi upaya Pemkot Palu menata kebersihan dan lingkungan yang menjadikan Kota Palu semakin bersih serta memiliki nilai estetika. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak semata-mata dapat diukur dari pembangunan infrastruktur. Berbagai hal pendukung tercipta kemajuan tersebut, termasuk hadirnya pelayanan publik yang mampu memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakatnya. Kariba Kaupuna, Pemkot Palu tegaskan komitmen selesaikan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2025. Menurut Inspektur Kota Palu Muhammad Rizal di mengatakan Pemkot Palu telah menindaklanjuti temuan administrasi dan keuangan berada di kisaran 75%. Perkembangan tindak lanjut tersebut telah dilaporkan melalui sistem informasi pemantauan tindak lanjut BPK yang mengelola dan memantau data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2025, temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kelebihan pembayaran, denda, dan pertanggungjawaban belanja. Sampai sebesar Arafesia Mo Kariba Saleatinti Sapu Tatalu Yaku Arnoviantin Popeve Kapi Panjili Rikariba Saleatinti Sapu Ampa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kelihatan kagak muka lo belakang gua. Kamu kelihatan nggak apa-apa. Nah gitu dong. Nggak apa-apa.
1: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
2: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Serbudaya Pasanggani. Dan sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13:15. Bagaimana ini, kamu sudah makan siang atau belum? Kalau belum, mungkin ini ada salah satu makanan yang akan kita bahas ini sahabat budaya, mungkin bisa menjadi pilihan untuk makan siang di siang hari ini ya. Karena memang saya lihat juga ada beberapa tempat yang sudah menyediakan makanan ini di sekitar kota Palu sahabat budaya, yaitu tentang sei yang merupakan kuliner viral dari tanah Rotendao ya sahabat budaya. Dan juga dalam beberapa tahun terakhir ini memang sei salah satu olahan daging asap yang telah menjadi kuliner daerah yang sudah semakin populer ya, karena juga sahabat budaya olahan dari Rotendao ini atau Nusa Tenggara Timur ini disukai berbagai kalangan. Bahkan sahabat budaya, sei telah menjadikan Kupang terpilih sebagai tempat dengan makanan tradisional terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia di tahun 2017. Dan juga sahabat budaya, dalam bahasa rote sendiri, sei berarti daging yang dipotong tipis, memanjang, dan juga diasapi hingga matang ya. Lembaran irisan sei ini umumnya berkisaran antara 2-3 cm. Dan juga sei merupakan makanan khas dari suku Rote yang kemudian populer dan digemari oleh masyarakat NTT. Nanti kita juga akan membahas bagaimana dalam proses pembuatannya begitu ya sahabat budaya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu Serbudaya Pasanggani.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97.5 FM Perempat RRI Palu Serbedaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya perbincangan kita tentang makanan dari Tanah Rote ya, Rotendau yaitu Sei. Dan juga sahabat budaya dalam proses pengolahan Sei bertujuan untuk memperpanjang daya tahan simpan dengan meningkatkan nilai gizi dan meningkatkan nilai ekonomi daging sapi maupun daging babi sahabat budaya. Seperti yang di jadi ini sahabat budaya, daging sei ini telah melakukan proses penggaraman atau puring dan juga pengasapan dengan suhu dan waktu tertentu. Proses puring sendiri memakan waktu sekitar 16-12 jam sahabat budaya agar bumbu meresap dan daging matang sempurna saat diasapi. Dan juga tujuannya adalah untuk menghasilkan daging sei dengan aroma khas, warna merah yang cerah dan menggugah selera, lebih gurih dan juga masa penyimpanan yang lebih lama tentunya. Selain itu juga sahabat budaya, pengasapan juga bertujuan agar tampilan daging terlihat lebih menarik untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan meninggalkan cita rasa. Sahabat budaya, pengasapan daging sei tradisional biasanya menggunakan kayu kosambi yang menghasilkan aroma lebih khas dibandingkan dengan pengasapan yang menggunakan tempurung kelapa. Selain kayu yang dijadikan arang, daun kosambi juga digunakan untuk menutupi daging saat diasapi. Dan hal ini dilakukan agar proses pengasapan dan juga rasa khas daun kosambi ini dapat meresap ke dalam daging sekaligus mempertahankan warna merah daging, juga mencegah jamur untuk tumbuh dan juga membuat tekstur daging menjadi lebih lunak tentunya. Daging sei kemudian dibalik 15 menit sekali hingga mencapai tingkat kematangan. Dan juga sahabat budaya, proses pengasapan ini juga berlangsung cukup lama, kurang lebih 9 jam untuk satu kali proses pemasakan. Jadi sahabat budaya, tanaman kosambi sendiri tergolong dalam satu subfamili dengan tanaman lengkeng hutan, sehingga pengasapannya juga dapat dilakukan menggunakan kayu tanaman lengkeng sebagai alternatif jika tidak ada kayu kosambi untuk pengasapan.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Sahabat budaya, biasanya sei ini dibuat dari daging sapi, babi, atau bahkan rusa ya. Dan alasannya suku Rote pada masa itu biasa berburu di hutan dan memanfaatkan hasil buruan mereka. Dan juga sahabat budaya, daging rusa yang diperoleh dimanfaatkan sebagai sebagian, dan sisanya itu diolah menjadi sei agar tahan lama dan dapat dikonsumsi di kemudian hari sebagai persediaan makanan. Jadi sahabat budaya, seiring berjalannya waktu, rusa dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi. Jadi sei daging rusa sudah tidak lagi diproduksi, dan juga sebagai gantinya sei daging babi masih menjadi pilihan utama karena masyarakat NTT juga lebih menyukainya. Namun kini juga sei dibuat dengan berbagai bahan baku seperti daging sapi, ayam, ikan segar, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi mungkin untuk kaum yang tidak makan babi bisa menikmati sei sapi atau sei ayam. Kalau tidak suka ayam bisa kalau tidak suka sapi berarti bisa menikmati ayam. Jadi disesuaikan saja sahabat budaya, karena sekarang juga sudah banyak sekali olahan-olahan sei yang ada di Kota Palu yang bisa untuk kaum menikmati. Dan sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13:54, yang itu artinya usai sudah tugas saya menemani komio dari pagi tadi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk komio yang sudah selalu setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Setelah ini komio akan ditemani oleh rekan Arif Lahubo sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabib.

0: Untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan
1: sakit.
0: Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Karya Bapak Maulana sampai sebesar Arku Prapura, hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, dihadiri Menteri Hukum hingga mantan Gubernur tanpa kehadiran Gubernur Anwar Hafid. Ternyata di mana perayaan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu yang dihelat di halaman kantor Wali Kota Palu pada Minggu 27 September 2026 berlangsung khidmat dan meriah. Upacara akbar tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas yang hadir bertindak sebagai inspektur upacara. Direktorat Tokoh Penting Nasional dan Daerah tampak memenuhi kursi undangan. Sebut saja Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasyid bersama Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, kepada Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar, anggota DPR RI sekaligus juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola, hingga mantan Gubernur Sulawesi Tengah yang juga ex Wali Kota Palu yaitu Bapak Rusdi Mastura. Kendati bertabur tokoh penting, ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reni Lamajido dalam momentum krusial ini di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut langsung memetik perhatian publik, di mana absennya orang nomor satu di bumi Tadulako itu seketika memunculkan program spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya gesekan politik jelang kontestasi pemilihan gubernur atau Pilgub 2029, di mana Wali Kota Bapak Hadianto Rasyid Center dikabarkan bakal turut bersaing. Kareba Kaupuna sampai sebesar Arku Prapura, Menkum Andi Adgas, produk hukum daerah dukung pembangunan berkelanjutan. Di mana Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengatakan produk hukum daerah harus dipatuhi masyarakat maupun para pihak yang berinvestasi di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di mana ia mengatakan peraturan daerah atau perda maupun peraturan kepala daerah menjadi landasan hukum dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah, dan regulasi itu wajib dipatuhi. Di mana kata Supratman saat menghadiri HUT ke-48 Kota Palu di pelataran sekretariat daerah atau Setda Kota Palu. Dan ia juga mengatakan pemerintah eksekutif dan legislatif harus berjalan searah dalam merumuskan regulasi yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Sampai subuh secara Arku Prapura, besi amu kariba saleh ya, tinti sapu lampan, teh aku arif lahubo, pepepe penyelingan, rikariba saleh tinti sapu alimah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapora ya. Tentunya di hari ini, di hari Minggu ya. Tepat tanggal 27 September di tahun 2026. Senang sekali rasanya saya Arflo Hubo bisa berjumpa kembali dengan Komipura.

Tentunya sampai sebut sararku pura-pura ya. Kalau tadi ada rekan saya Arnov Yanti menemani Komipora, sekarang waktunya Syarif Lobo menemani Komipora. Nah, di hari ini juga tepat ulang tahun Kota Palu ke-48. Tentunya kita mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48. 48 tahun berjalan bukanlah waktu yang singkat, begitu sampai sebut sararku pura-pura. Ada begitu banyak cerita, perjuangan, perubahan, dan harapan yang telah mengiringi perjalanan Kota Palu ini hingga sampai pada usia ke-48 tahun. Nah, Kota Palu bukan hanya tentang sebuah wilayah, tetapi juga tentang masyarakat, tentang keramahan, ya, gotong royong, keberagaman budaya, serta juga semangat masyarakat yang terus bangkit dan bergerak maju begitu. Jadi di usia ke-48 tahun ini, mari kita jadikan momentum untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, melestarikan budaya dan adat istiadat, serta juga bersama-sama membangun Kota Palu ini agar semakin maju, aman, nyaman, ya, dan tentunya menjadi rumah yang membanggakan bagi seluruh masyarakatnya. Dari jantung Sulawesi Tengah, dari lembah yang dikelilingi pegunungan dan menghadap Teluk Palu, mari kita terus menumbuhkan rasa cinta terhadap kota ini. Dan tentunya sekali lagi selamat hari ulang tahun Kota Palu ke-48. Semoga Kota Palu semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, budayanya tetap lestari, dan semangat kebersamaan terus tumbuh dari generasi ke generasi. Palu, kota yang kita cintai, kota tempat kita tumbuh, berkarya, dan membangun masa depan bersama. Mari bersama menjaga, merawat, dan membangun Kota Palu ini untuk hari ini dan tentunya untuk masa depan.

Aduh, sampai sebesar aku pura-pura 24 menit bergeser dari pukul 14. Selamat siang nih untuk kakak Mediantara ya. How are you, mbak komiu kakak? Kak Mediantara, datu palingnya ya, yang hari ini, siang hari ini lagi di jalan. Terima kasih kiriman videonya, begitu sampai sebesar aku pura-pura. Dan kita masih bahas seputar hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 ya. Dimulai pada hari ini, di mana ada beberapa rangkaian kegiatan dilaksanakan. Dan di mana ada rangkaian, salah satunya yaitu doa Paipulu Salama warnai rangkaian hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Jadi di mana sampai sebesar aku pura-pura, pemerintah Kota Palu menggelar pembacaan doa Paipulu Salama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Dan pembacaan doa itu bertempat di rumah Jabatan Wali Kota Palu, Jalan Baruga, Kelurahan Tanah Mudin, di Kecamatan Manti Kelore, Kota Palu. Jadi pembacaan doa Paipulu Salama tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Palu, sekaligus juga momentum untuk memanjatkan doa dan rasa syukur atas perjalanan pembangunan Kota Palu hingga memasuki usia ke-48 tahun. Dan kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh baik dari tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya tokoh yang turut hadir adalah Wali Kota Palu dua periode, Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah dua periode, Longki Janggola, dan lainnya. Kehadiran para tokoh dalam kegiatan tersebut turut menambah makna peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Selain menjadi ajang silaturahmi, momentum ini juga menjadi ruang untuk mengenang perjalanan dan kontribusi berbagai pihak dalam pembangunan Kota Palu dari masa ke masa. Dan doa Paipulu Salama ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu.

dengan harapan sejumlah masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, kesehatan, dan tentunya juga serta kedamaian dalam menjalani kehidupan. Melalui momentum HUT ke-48 ini, pemerintah Kota Palu juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Palu yang semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Ya, jadi setelah pembacaan doa, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan upacara peringatan HUT ke-48 Kota Palu sebagai puncak agenda peringatan Hari Jadi Kota Palu tahun 2026.

0: berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dang.
2: Eh Dayat, poso titip absen sama Rama toh? Terus poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
2: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le.
5: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara Dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu Alima, waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Melanda sampai sebesar Arku Prapura, Berantin hadirkan klinik ekspor pendampingan UMKM saat HUT Kota Palu. Rimba sampai sebesar Arku Prapura, Badan Karantina Indonesia atau Barantin menghadirkan klinik ekspor untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM pada momentum hari ulang tahun ke-48 Kota Palu guna memperluas akses produk daerah ke pasar ekspor. Di mana kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Palu mengatakan, kami bersama Kementerian UMKM, Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang mendorong penguatan daya saing melalui bimbingan dan edukasi agar kualitas produk menjadi lebih baik. Di mana kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Palu, dan ia juga menjelaskan Sulawesi Tengah memiliki potensi komoditas ekspor seperti sarang burung walet, ikan, kakao dan cengkeh yang dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar internasional.

Kareba Kaupuna sampai sebesar Arko Prapora, Menteri Hukum siapkan 10 triliun pembiayaan kekayaan intelektual UMKM. Rumba sampai sebesar Arko Prapora, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mulai melakukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau IP financing dengan alokasi platform kredit mencapai 10 triliun pada tahun 2006 untuk mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi pemerintah melalui rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah menetapkan platform kredit untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tahun ini sebesar 10 triliun, di mana kata Supratman saat memberikan sambutan kegiatan gebiar UMKM di Kota Palu. Dan ia juga menuturkan untuk skema pembiayaan baru ini memungkinkan sertifikat kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, hingga paten bisa dijadikan sebagai agunan atau kolateral pinjaman ke perbankan. Semua inisiasi ini adalah hasil kolaborasi Kementerian Hukum bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK agar bank-bank himbaran dapat menyalurkan skema kredit tersebut. Sampai sebesar Arko Prapura, biasa muka riba saya lihat inti capa 5, nanti aku harus lah hubung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio, klasik.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Oke, baik, sampai sempat secara Argo Pura-Pura 97,5 MHz Sahabat Budaya Tanpa Sanggani. Kembali lagi Ante aku Arif Lahubo menemani Kumi Pura. Dan kita sudah berada di program Ngepedede Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Baik, saya terima penelpon pertama kita. Dari mana kali ya? Halo.
3: Halo.
2: Hei, wabarakatuh Ngepedede Dangdut,
3: Yaku Dangdut. Kabar
2: Labuan ini kah?
3: Iya.
2: Apa kabar Labuan, bagaimana? Panas kah atau hujan?
3: Ui, panas.
2: Panas sekali. Aduh, Pak Mar, masih pada ada saya mau komil ya. Ini yang mana?
3: Yang tersayang.
2: Oh, yang tersayangnya.
3: Iya.
2: Yang di samping berarti nih.
3: Yang

0: Baik, sampai sebut syaratku pura-pura. Oke, kita lanjutkan kembali sampai sebut syaratku pura-pura. Sudah ada Pak Akmal di Karumba, di Labuan ya. Ada lagi di belakangnya Pak Akmal. Halo.
1: Halo.
0: Dut.
1: Ya, aku.
0: Apa kabar di pagi gini?
1: Halo.
0: Mereka lagi siapa ini, Adin?
1: Lagi

0: Terima kasih Pak Adin di Parigi sudah dengarkan Perempat Era Revalo di siang hari ini. Menjelang sore nih. Halo.
1: Halo.
0: Wabarakatuh, Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, bukan di Persija.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Akib.
0: Akib, Kabobona. Apa kabar di Kabobona ini, Akib?
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana? Mendidih juga air di kulkas? Mendidih juga air di kulkas? Kalau kata Pak, air di kulkas sudah mendidih semua gara-gara
1: pandemi.
0: Iya.

Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ini ya. Jadi kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita. Ada Pak Akmal di Karumba, ada Adin di Parigi, ada Akib di Kabobona. Kita dengarkan dulu yang pertama, Imam S. Arifin yang tersayang.

0: Kalau begitu dengar lagunya siapa yang cantik? Oke. Oh ya. Baik, sampai coba secara Arko Prapura. Masih ada lagi yang bergabung, silakan di 0811-456-03-875. Ya, halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Epi Dede Dangdut.

Pak Dende, mau request lagunya siapa ini, Dar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut sararku prapora. Sudah ada 3 lagu lagi ya. Cincin Kepalsuan, terus ada juga tadi Ku Nanti di Pintu Surga ya. Dan ada juga tadi lagu Muksinalata, Cintaku Pasti Kembali. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang udah di request oleh Pak Jafri Tatari ya, di Lero Tatari, dengan Ku Nanti di Pintu Surga.

0: Oke, sampai sebut syaratku pura-pura cinci kepalsuan ya dari Elvi Sukaisi. Jadi untuk Om Yo yang masih mau bergabung nanti akar Flow Hubo di sore hari ini masih di program Ngepeda Dade Dangdut tentunya. Dan informasi juga ya di hari ulang tahun Kota Palu ini insya Allah ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya yaitu ada konser beberapa artis-artis dari ibu kota ya, ada Siti Badriah, ada Ari Lasso, terus ada Zikir juga nanti ya. Tapi kita terima dulu penelpon kita ya, nanti kita informasikan lagi seputar hari ulang tahun Kota Palu. Halo. Makatuh, Mange PDD Dangdut. Wow, apa kabar? Jadi mengepet ada cemel ya. Lagi.
1: Nama.
0: Baik, terima kasih Bunda Hanin di Dolo. Ada lagi yang bergabung, silakan. Halo. Halo. Halo. Mulai wabarakatuh. Nanjiru-njiru. Dede semal ya.

0: Air tuba. Oke, Naria.
1: Halo.
0: Naria. Ria di tombol lutut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat Buddha Tapasanggani ya, masih di program NGPDD Dangdut. Dan tentunya mohon maaf nih buat Komio yang mungkin lagi dengarkan dengan tidak senang mendengar suara saya yang lagi nomeke, lagi nafasa. Ini mau jadi mohon dimaklumi ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ah, é. Não sei se eu acho cabelo. Minha pedra de sema aí pra mamata. Dunia? Sonia. Saya coba cari dulu, Pak ya. Semoga saya dapat ini. Sonia Abimesti. Oke, Naria. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sebut secara lagu pura-pura sudah ada 3 lagu dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lanjutkan kembali, kita dengarkan dulu Ine Cynthia dengan 5 menit lagi.

0: Oke, baik. Sampai sebut saran kura-kura sahabat budaya Tapasanggani. Kita sudah berada di segmen kedua untuk di program MPDD Dangdut, Aku Dangdut Tersejati. Jadi untuk komio yang masih mau bergabung silakan. Karena waktu kita masih ada sekitar 40 menit lagi di sore hari ini. Oke, halo.
1: Halo.
0: Teman MPDD Dangdut.
1: Ya, aku.
0: Apa kabar di Langales ini Fadli?
1: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini Den Fadli?
1: Titi Sandora.
0: Titi Sandora, yang mana Titi Sandora ini? Keagungan Tuhan. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Fadli di Langaleso ya, sudah bergabung dengan kita juga di sore hari ini di program MPDD Dangdut. Halo. Halo. Halo, MPDD Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Bunda Maspa, biarin Pak Reba.
2: Halo.
0: Enakku ya putus-putus suara itu. Halo. Halo. Iya, Bunda Mas Mar.

0: Oke, halo.
1: Hai, Mas.
0: Mulai, wabarakatuh, Mang PDD Dangdut.
1: Ya, aku udah.
0: Siapa ini, Bunda? Terima kasih, Bunda.
1: Oke, siap.
0: Wabarakatuh, ya. Baik, sampai subuh secara aku pura-pura. Sudah ada tiga lagu lagi, ya. Kita ke Dade Veruru untuk di sore hari ini. Tadi lagunya Kegunaan Tuhan mana?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
2: maupun baru.

Oke, sampai sebut suaraku pura-pura, sahabat budaya tepat sanggan. Kita lanjutkan kembali, masih di program NGPDD Dangdut, ya aku Dangdut tersejati. Tentunya masih bersama saya, Arif Lahuba, menemani Komi Pura di sore hari ini ya. Tentunya lagi dengar-dengar lagu-lagu dangdut, menikmati dengan secangkir kopi ya. Enaknya cangkir kopi dengan pisang goreng mungkin. Oke, halo.

Que amizade. Ok, baik. Baca Dunia Akhirat dari Rita Sugiarto ya. Ada lagi, halo.

0: ya. Nah, dua telinga aku ya. Dari Mbak, besar suaranya Pak Udin punya monitor, jadi feedback ya. Oke, sampai sebut sararku pura-pura. Sahabat berdata pasangkan, ada lagi di belakangnya Pak Udin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dada dangdut?
1: Ya,

0: Pria yang mana?
1: Baik.
2: Ada nih.
0: Oke, terima kasih Bunda Asmarani.

Terima kasih untuk Bunda Asmarani di seputaran Tulo ya, sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Penelpon terakhir kita. Halo. Halo. Mbak suara Diana. Hai, naku yamu Diana, tidak ada suaranya Diana. Halo. Oke deh, kalau begitu sampai sebut sararku pura-pura ya. 46 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini, maka di program Mangepe Dede Dangdut saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa di lain waktu, dan tentunya program Mangepe Dede Dangdut ini setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu di jam yang sama, dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Oke, okay, baik, sampai jumpa secara kupura-pura sahabat Buddha apa sanggah nih. Kembali lagi, saya Arif Lahuba menemani Komipura di sore hari ini. Dan 20 menit bagas dari pukul 17, di mana informasi selanjutnya di sore hari ini, di mana peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu hadirkan Carefree Night ya, 200 pelaku UMKM terlibat. Wah, nih Komi bisa jalan-jalan ke sana ini sampai sumber sarar kupura-pura. Ada di mana Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid membuka Night Market dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, dan kegiatan dikemas dalam konsep Carefree Night, dan itu berlangsung di Jalan Muhammad Yamin dari tanggal 25 kemarin ya. Dari Carefree Night ini berlangsung hingga 30 September nanti ya, menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT Kota Palu sekaligus juga ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk beraktivitas dan mengembangkan usaha. Sekitar 200 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid mengatakan peringatan HUT Kota Palu tidak hanya bersifat seremonial ya, momentum tersebut diharapkan menjadi energi baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pembangunan daerah.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Baik, sampai sebesar Argo Prapura, saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Palu. Sembari menunggu asal maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, kita akan dengarkan lagu-lagu pengajian kalam suci Al-Quran dan pengajian untuk di sore hari ini. Ya, tentunya sampai sebesar Argo Prapura, selamat menikmati dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, Pro 4 RRI.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Karibah Pamulana, sampai sufu sarara, lebih dari 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palu akan melakukan akad kredit usaha mikro bersama Bank Tabungan Negara BTN. Akses pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Palu memperkuat pengembangan UMKM dari rangkaian Gebiar UMKM HUT ke-48 Kota Palu. Gebiar UMKM resmi dibuka di lapangan Watu Lemo Kota Palu pada hari Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Palu dan BTN dan menghadirkan pelaku usaha dari berbagai sektor. Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan kerjasama dengan BTN kini berkembang tidak hanya pada sektor pembiayaan perumahan. Menurutnya BTN juga mulai berperan dalam mendukung penguatan UMKM di Kota Palu. Kariba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu menggelar pembacaan doa Pai Pulu selama menjelang upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-48 Kota Palu. Kegiatan berlangsung di rumah jabatan Wali Kota Palu pada hari Minggu 27 September 2026. Doa Pai Pulu selama menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palu tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan Kota Palu yang kini memasuki usia ke-48 tahun. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wali Kota Palu dua periode, Rusdi Mastura, dan Gubernur Sulawesi Tengah dua periode, Longki Janggola. Kehadiran para tokoh tersebut menambah makna peringatan HUT Kota Palu. Momentum itu juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus mengenang perjalanan pembangunan daerah dari masa ke masa. Sampai sufu sarara, fisiamo kariba salia tinti sapu sasio. Yakuani popiau fai kami panjili, re karibasalia tinti ruapulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026. Hari ini bertepatan dengan acara puncak peringatan HUT Kota Palu yang ke-48. Ya, tadi pagi juga meriah, dan malam hari ini tadi saya tidak bisa lewat karena iya, ini HUT Kota Palu ini para kuliner-kuliner, wow, jadi memenuhi seputaran Lapangan Watu Lemo dan juga jalur 2 ya. Tadi pun saya harus memutar arus karena padat. Jangan coba-coba Kumyu lewat di ujung atas Kartini, kemudian pertigaan Sigma dan juga Veteran mau belokan ke Wali Kota. Waduh, tiga titik itu jadi ya setiap hari sampai tanggal 30 nanti. Tadi malam pun saya muter-muter jalan alternatif. Wow, bagaimana caranya dan antrian panjang. Nah, jadi Kumyu ya. Kalau tadi pun saya lebih awal berangkat ke kantor karena saya pikir sudah mulai padat, tapi memang nyatanya benar. Padahal saya dari rumah itu dari jam 6 jam 18 lebih 15, tapi sudah padat. Ya. Itulah apalagi mendatangkan artis. Wah, siang pun saya lewat sudah ada panggung utama untuk hiburan ya. Pelaku UMKM, para pedagang tumpah ruah ya. Nah, itulah rasa syukur kita, mudah-mudahan aman-aman ya. Nah, itu yang diharapkan ya. Suasana aman, apalagi ada artis ibu kota seperti ada 4 kalau tidak salah ya. Nah, termasuk siapa ini saya sudah lupa-lupa ini namanya artisnya. Dan Pak Kumyu boleh saksikan hari ini, wah meriah sekali acaranya. Ya, lebih awal berangkat itu akan lebih baik, kita tidak tergesa-gesa, bisa mengambil tempat di mana kira-kira suasananya yang memang benar-benar dekat panggung. Wah. Dan saya sudah menjelajahi dari tadi siang, tadi sore seputaran Lapangan Watu Lemo ya. Dan baik sahabat budaya, apapun itu tetap bersyukur hari ini kita masih diberi sehat untuk bertugas, terutama kru siar. Masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, Kumyu juga yang ingin melancong atau menikmati kuliner, beragam macam kuliner, Kumyu bisa dapatkan di seputaran Lapangan Watu Lemo dan juga seputaran jalur 2 Muhammad Yamin. Nah, di situ para kuliner-kuliner sudah mulai menjajakan para dagangannya ya. Silahkan kapan lagi ya, karena ini momen ini setahun sekali ya dalam rangka HUT Kota Palu yang ke-48. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan lagu-lagu hiburan dan juga tentu ada beberapa informasi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: 食べ。
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Ratusan pelajar Sekolah Sukma Bangsa Singki mengikuti seminar perpustakaan dan literasi digital dengan tema pemanfaatan artifikal intelijensi AI secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika pada hari Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Kunjung ke Perpustakaan sekaligus momentum bulan membaca. Kegiatan menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, serta Jawara Internet Sehat Sulawesi Tengah, Musfira Safari sebagai narasumber. Seminar berlangsung dimulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah dan diikuti seluruh siswa SMP dan SMA Sekota Palu, SMA Sekolah Sukma Bangsa Sigi. Kareba Kaufuna. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajidu menegaskan pentingnya peran guru dalam mencegah sumber daya manusia SDM berkualitas untuk mendukung kemajuan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri konferensi kerja 2 PGRI Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 masa bakti ke-23 tahun 2024 sampai 2029 di Hotel Santika Palu pada hari Jumat 25 September 2026. Dalam sambutannya, Reni menyampaikan apresiasi kepada para guru yang terus mengabdi termasuk mereka yang bertugas di wilayah terpencil dan kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis Sulawesi Tengah yang luas dengan 12 kabupaten dan 1 kota menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan termasuk sektor pendidikan. Sampai suhu serara, Fesiamo Kareba, Salia Tintir, Wapulo, Yaku Warni, Popia, Faikami, Panjili.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, sampai subuh saudaraku, pura-pura selamat malam semuanya. Kalau tadi kita sudah hadirkan lagu daerah Nusantara, merupakan lagu daerah dari Sunda ya. Macinta dari Evita Mala kita tinggalkan dulu ya. Komio yang suka dengar lagu-lagu daerah Nusantara dan tidak kemana-mana. Gimana ulang tahun Kota Palu? Komio tidak nonton di seputaran lapangan Batu Lemo. Wow, ramai ya. Wow, padatnya ya, merayap bahkan sampai karena mendatangkan artis ibu kota ya, seperti Siti Badriah dan lain-lain. Baiklah, kita buka layanan telepon di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo.
0: Lagu apa? Tidak nonton Komio, ramai jo ini di seputaran lapangan Watu Lemo. Wow,
1: di Jalan Petran sampai di Rungki tak putar.
0: Jangan memang coba-coba lewat. Saya berapa?
1: Daripada tidak tembus dari tempat.
0: Iya.
1: Gawat Soani saja.
0: Waduh, jangan memang jam-jam begini lewat sana. Bingung cari jalan. Kalau ke Laswani, tahu mau belok mana ini kita jurusan?
1: Pokoknya dari Pogoya turun ulang, langsung terus ke Udara. Langsung kembali ke Tulang.
0: Iya. Oke, baiklah. Lagu apa?
1: Lagu kesukaan saja ya, dari sana. Papua sana.
0: Papua?
1: Iya, Nyong Papua.
0: Nyong Papua,
1: baik. Iya, Nita Palahatu.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Warni. Iya. Salam sehat.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih penelpon pertama Pak Arnold ya. Sudah mulai suka Pak Arnold dengar lagu-lagu daerah ya. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo.
0: Enggak, temannya Kadri kayaknya.
2: Iya, tetangganya Kadri.
0: Oh, tetangga Komio. Lagu apa?
2: Lagunya Krisman Aji.
0: Judul?
2: Domenico Bello.
0: Domo Nipo Belo.
2: Iya.
0: Oke,
2: terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu Papua sudah, lagu Sunda tadi sudah, lagu Kaili sudah. Berikutnya lagu apa ya? Halo.
3: Halo. Lagu
0: Oke.
3: Saya suka banyak lagu.
0: Oke, baik.
3: Oke, terima kasih Mbak.
0: Juga, saya mau cari lagunya ini dulu. Lagu Papua, suka Nyong Papua, lagunya Pak Arnold. Mana ini lagunya Komio? Wah, baiklah kita dengarkan dulu suara dari Mita Talahatu. Ini lagu Papua ya.

Oke, kalau tadi lagu Kylie Domo Nipo Bello ya, dan baik kita tinggalkan dulu, masih ada lagu Bugis. Kita menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.

0: Buhan Indah.
1: Lagu Ambon.
0: Judul?
1: Stecu-stecu?
0: Iya. Stecu-stecu itu lagu NTT.
1: NTT.
0: Penelpon berikutnya yang terputus tadi boleh bergabung lagi ya. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, selamat malam.
0: Kadri ini?
2: Iya, butuh sekali Mbak Warni.
0: Silakan lagu apa, Kumiu?
2: Lagu Ambon, ini baru Ambon.
0: Ambon sudah.
2: Sudah ke Ambon.
0: Tuh. Oh, belum ya, oke.
2: Okay. Iya, judulnya Tahun Baru Ganti Pacar.
0: Tahun baru ganggu pacar.
2: Ganti pacar.
0: Oh, ganti pacar. Erang, masih lama tahun baru?
2: Iya, selama lagi. 10, 11, 12.
0: Iya, oke Dan.
2: Iya, penyanyinya Ambulado Purap.
0: Siapa penyanyinya?
2: Ambulado Purap bersama Ocha Satriarta.
0: Ambulado Purap.
2: Iya, okay. Dengan Ocha Satriarta duet.
0: Oke.
2: Okay. Iya, saat itu. Salam dengan pacar barunya.
0: Oke,
2: terima kasih Mawar, selalu, selamat malam.
0: Selamat malam, Kumiu tidak kemana-mana, dengarkan lagu perempat saja ya. Oke, baiklah kita ke lagunya Mbak Lucindra, lagu Bugis, menjumpai Ibu Sarina yang ada di Merpati.

0: Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya. Kita masih punya waktu beberapa menit ya. Kayaknya masih bisa tiga penelpon. Boleh tiga penelpon terakhir ya. Halo Lagu Nusantara.
1: Halo Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Afid di Cabogono.
0: Afid?
1: Iya.
0: Silakan lagu apa?
1: Bisa lagu Bugis.
0: Sudah ada lagu Bugis. Lagu kabupaten coba boleh.
1: Oh. Lagu apa?
0: Poso apa namanya? Banggai atau Luwuk? Lagu
1: Kaili. Lagu anu saja lagu lagunya.
0: Apa?
1: Lagu Bangga.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Boleh.
0: Iya, judul.
1: Tapi ini kenapa bukan saya orang Bangga, orang Bugis?
0: Iya. Iya.
1: Itu saja lo.
0: Lagu apa?
1: Lagu Bangga ya apa?
0: Lagu Banggai, judulnya apa ya?
1: Enggak, pokoknya community.
0: Oh, saya pilihkan. Oke, nanti saya carikan ya.
1: Terima kasih lo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti kita pilihkan lagu Banggai ya. Baik, dua penelpon terakhir, silakan. Halo, Lagu Nusantara.
2: Halo, Lagu Nusantara.
0: Iya, Pak Udin, lagu apa?
2: Doni Dole.
0: Doni Dole.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih Mbak Warni, sama
0: sama. Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir boleh. Silakan 421621 ya. Dan iya, halo Lagu Nusantara.
2: Halo.
0: Apa?
2: Lagu.
0: Bule Jepang.
2: Iya.
0: Siapa yang menyanyi ini?
2: Nanti Mbak Warni yang cari.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
2: Yes, Daiso.
0: Iya. Kumiu mau cari bule Jepang. Aduh, semerubah keturunan Kumiu. Baiklah, kita ke lagu Ambon dulu. Ini lagunya Kadri. Biasanya minta lagu Minang. Tahun baru ganti pacar katanya.

Pura-pura, sahabat budaya, terima kasih Komio sudah mendengarkan perempat RRI Palu, dan juga terima kasih atas atensinya sudah request lagu-lagu daerah Nusantara, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Semoga Komio bisa terhibur di malam hari ini dan kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan, dan selamat malam. Baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan menantikan nanti satu drama legenda ya. Tetaplah bersama perempat RRI Palu.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang berada di kaki bukit yang hijau dan subur, hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuan satu-satunya. Desa itu sangat damai. Masyarakatnya hidup sederhana dengan saling membantu satu sama lain. Ibu tersebut dikenal sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras, dan selalu bersyukur meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan. Setiap hari sang ibu bekerja di ladang dan menjual hasil panen agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sejak kecil, berharap suatu hari anaknya tumbuh menjadi seorang yang rendah hati dan menghormati orang lain.
1: Darmi, anakku, hari sudah mulai pagi. Bangunlah dan bersiaplah membantu ibu. Hari ini ibu harus pergi ke pasar membawa hasil kebun kita untuk dijual.
2: Ibu, kenapa setiap hari aku harus ikut bekerja? Lihatlah anak-anak lain di desa ini. Mereka bisa memakai pakaian bagus dan hidup lebih nyaman. Aku merasa hidupku selalu berbeda dari mereka.
1: Anakku, janganlah kamu menilai hidup hanya dari apa yang terlihat. Memang kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kasih sayang dan keluarga.
2: Tetapi aku ingin hidup seperti orang-orang kaya, Bu. Aku ingin dihormati dan dipandang oleh banyak orang.
1: Kekayaan tidak selalu membuat seseorang dihormati, Darmi. Hati yang baik dan sikap rendah hati itulah yang membuat orang benar-benar dihargai.
0: Beberapa waktu kemudian, sang ibu mengajak Darmi pergi ke pasar. Darmi memakai pakaian sederhana karena hanya itu yang mereka punya. Sepanjang perjalanan, banyak warga menyapa mereka dengan ramah karena mengenal kebaikan sang ibu.
3: Selamat pagi, Bu. Wah, hari ini membawa hasil panen lagi. Semoga dagangannya cepat laku ya.
1: Terima kasih. Semoga kebaikan kalian juga selalu dibalas dengan kebahagiaan.
4: Darmi semakin besar ya, Bu. Kamu harus selalu menyayangi ibumu. Beliau sudah banyak berkorban untukmu.
2: Aku bukan anak kecil lagi. Jangan terus membicarakan ibuku seperti itu.
0: Darmi merasa malu karena berjalan bersama ibunya yang berpakaian sederhana. Ia tidak menyadari bahwa justru ibunya adalah seorang yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya. Saat mereka berjalan, seorang pemuda melihat Darmi dan bertanya kepadanya.
3: Permisi, Nona. Apakah wanita tua yang bersamamu tadi adalah ibumu?
2: Bukan. Dia hanya orang yang bekerja untuk keluargaku.
0: Mendengar perkataan itu, sang ibu terdiam. Hatinya sangat sedih karena anak yang selama ini ia cintai justru merasa malu mengakui dirinya sebagai ibu.
2: Darmi, mengapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu benar-benar malu memiliki ibu seperti aku? Ibu terlalu berlebihan. Aku hanya tidak ingin orang-orang melihatku bersama seseorang berpakaian seperti itu.
0: Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sang ibu berjalan dengan langkah perlahan sambil menahan kesedihan. Air matanya jatuh bukan karena penghinaan yang ia terima, tetapi karena kecewa melihat perubahan hati anaknya. Di tengah perjalanan, sang ibu berhenti dan menatap langit.
1: Ya Tuhan, aku tidak ingin menghukum anakku. Aku hanya ingin ia sadar bahwa kesombongan dapat membuat seseorang kehilangan kebaikan dalam hatinya. Jika memang ini jalan agar ia menyadari kesalahannya, berikanlah pelajaran kepadanya.
2: Ibu, kenapa berhenti? Cepatlah berjalan. Aku ingin segera sampai di rumah.
0: Namun tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan suasana desa menjadi sunyi. Darmi mulai ketakutan ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya.
2: Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kakiku terasa berat? Ibu, tolong aku. Darmi, anakku, apa yang terjadi?
0: Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Ia menangis dan memohon kepada ibunya agar menolongnya.
2: Kepadamu, ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal sudah berkata buruk. Tolong hentikan ini, bu. Darmi, sejak kecil ibu selalu menyayangimu. Ibu berharap kamu berubah menjadi anak yang baik. Semoga hatimu yang kini menyesal menjadi pelajaran bagi semua orang.
0: Akhirnya seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Konon air mata yang mengalir dari batu tersebut menjadi tanda penyesalan seorang anak yang telah melupakan kasih sayang ibunya. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mengambil pelajaran besar. Mereka sadar bahwa orang tua adalah sosok yang harus dihormati, bukan dilihat dari harta atau penampilannya.
3: Kisah ini akan selalu mengingatkan kita bahwa kesombongan hanya membawa penyesalan.
4: Benar, jangan pernah melupakan orang yang telah berkorban dan menyayangi kita sejak kecil.
2: Semoga tidak ada lagi anak yang merasa malu kepada orang tuanya karena kasih sayang seorang ibu tidak dapat digantikan oleh apapun.
0: Demikianlah legenda Batu Menangis, sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun agar manusia selalu menjaga hati, menghormati orang tua, dan tidak menjadi seseorang yang sombong. Sebab kebaikan hati akan selalu lebih berharga daripada kemewahan dunia. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Legenda Batu Menangis, dengan para perakon, narator Eni Ketutwarni, ibu Wiwin, Darmi, Gita, pemuda satu Deden, warga satu Deden, warga 2 Rafli. Penulis naskah Warni. Teknik rekaman Wahyu. Teknik montase Indah Sukma. Produser Ervina Sugi. Penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lama kamu membuat ini terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan atau mungkin dari kekenalan sendiri orang kelas juga kan atau seperti apa?
1: Bukan, saya bukan baru. Cuman kalau sukunya mungkin ikut ke orang tua suku memasak. Jadi kan ini tapi kalau apa? Tapi kalau misalkan dibilang tapi selama saya tinggal di sini, saya juga tahu-tahu sedikit tentang bahasa kayak ini karena sudah besar dan tinggal di sini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: In, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tang Pasang Gading.
2: Jadi kita tadi kan sudah sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM kompetensi kita atau seperti apa begitu?
3: Kalau memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk BIRT apa semua memang kita dibantu juga ada di apa namanya? Teman yang di Plut itu bantu untuk PIRT-nya, terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
4: Ada yang bisa dibantu tua?
5: Iya nak, aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
4: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
5: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
4: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
5: Oh,
4: bagus ini HP.
5: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
4: Maksudnya tua?
5: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
4: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
5: Iya, ini.
4: Nanti saya coba bel.
5: 08242.
4: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
5: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
4: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
5: Kenapa anakku tidak batelpon?
6: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Harga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, Kak?
3: Biasanya saya juga buat banyak request orang bilang di gerai. Jadi di gerai sekarang, iya. Di gerai sekarang ada musik lalove, masing-masing itu ada tip semua.
2: Okay.
3: Ada gimba yang biasa dipakai juga, ya betul. Di pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar ini dia apa namanya kakula kecil orang bilang. Solmisasinya ada remi fasolasido juga. Kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolab dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe. Itu juga ada. Rebana. Ya, tapi saya ke depannya saya pikir memang kalau hanya ini tuh dijual, mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kelebihan nanti modal mau di kolab dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko, dia ada modern, ada tradisional.
0: 97,5 FM Pro 4

0: Umar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita akan banyak ngobrol sama beliau-beliau ini tentunya. Saya menyapa dulu sedang pertama Bapak Dr. Randes Geng. Apa kabar pagi ini? Terima kasih banyak sudah hadir.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Dan

0: apa ya, dalam penerapannya mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala ya dalam terjalinnya sinergi antara perangkat adat gitu. Kira-kira apakah memang sampai sejauh ini ada ke apa ya, kendala yang dirasakan ketika kita penerapan dan mengambil langkah-langkah konkret ya dalam melaksanakan tugas-tugas di seperti itu, Kak Agus, silakan.
1: Baik, Tabe. Kalau pertanyaannya apakah ada kendala di dalam rangka melaksanakan sinergitas antar lembaga khususnya di adat ya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah baru saja dilantik kemarin ya.
0: Oke, okay,
1: dan dikukuhkan oleh Bapak, pelantikannya oleh Bapak Ibu Wakil Gubernur, kemudian pengukuhannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kami setelah pelantikan dan pengukuhan ini, program selanjutnya nanti akan melaksanakan adalah rapat kerja. Rapat kerja itu untuk menyusun program ya, untuk menyusun program. Tetapi bagi saya, mudah-mudahan dalam kaitannya dengan program, apalagi khususnya dengan sinergitas dengan lembaga-lembaga adat ini, tidak akan terjadi kendala, tidak akan terdapat kendala yang berarti, karena bagi saya adat ini kan mencerminkan suatu keluhuran, nilai-nilai, norma-norma. Jadi kita berbicara adat, berbicara tentang norma yang berlaku, kearifan lokal. Nah, kalau kita berbicara soal itu, mestinya tidak ada kendala, karena kita memegang nilai-nilai kebaikan, mengambil keputusan melalui musyawarah, mufakat, dan orang-orang yang memegang adat dengan baik biasanya punya nilai-nilai ketika ada masalah dipecahkan secara bersama, dan biasanya kalau sudah diputuskan secara bersama itu dijalankan dengan sebaik-baik. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala.
0: Ternyata memang sebagai ketua

0: pertama-tama ingin saya sampaikan untuk selanjutnya, salam hormat dari Ketua Umum kami, Badan Musyawarah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Mulyadin Malik. Beliau ada di Jakarta sekarang, ya, sedianya beliau hadir langsung, namun beliau menitipkan ini kepada saya untuk mewakili beliau. Nah, jadi Badan Musyawarah Adat itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang adat, tapi tingkatnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Yeah.
0: Kalau di Kabupaten Sigi atau Kabupaten Kota, kita mengenal istilahnya Dewan Adat. Kemudian di kecamatan kita kenal Majelis Adat, dan di kelurahan serta desa kita kenal dengan Lembaga Adat. Nah, jadi untuk prioritas untuk Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang kami sampaikan tadi, pertama-tama kami akan melaksanakan dulu rapat kerja untuk menyusun agenda kerja kita selama 5 tahun ke depan,
1: ya.
0: Tetap baik dibagi dalam agenda tahunan maupun nanti 5 tahun ke depan. Jadi beberapa hal di sana sesuai dengan pesan Wakil Gubernur ketika melantik kami adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat ini menjadi mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama menjalankan pembangunan, sukseskan pembangunan di Sulawesi Tengah ini. Lebih khusus lagi pesan beliau saya ingat adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat itu menjadi perekat adanya multi etnis, suku dan agama di Provinsi Sulawesi Tengah ini.
1: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan Badan Musyawarah Adat bersama-sama dengan FKPA insya Allah akan membantu pemerintah, menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosial misalnya yang berbasis kearifan lokal. Saya kira itu prioritas.
1: Baik, terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Rindu, peran forum ini sendiri, ya. Nah, seperti apa sih peran forum pemangku adat? Apalagi ini sudah dibentuk yang sigil lagi, ya. Jadi forum ini sangat penting, ya, untuk bisa menyatukan persepsi gitu. Tapi tetap kita harus berpegang pada aturan-aturan, apalagi kalau bicara soal keadatan. Gimana Pak Husain melihatnya nih?
2: Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa antara FKPA dan BMA ini itu bagaikan satu nilai uang,
1: yeah,
2: yang punya sisi yang berbeda, tetapi tujuannya satu.
1: Okay.
2: FKPA adalah kumpulan para pemangku adat. Jadi mereka-mereka yang ada di BMA, mereka-mereka yang berada di Dewan Adat, itu berkumpul pada lembaga ini. Mereka mengadakan advokasi dan memperkuat peran adat dalam rangka mengantarkan adat ini sebagai sebuah kekuatan di masyarakat. Kita lihat bahwa bagaimana masyarakat mempercayai para pemangku adat ini, ya, sehingga nilai-nilai adat ini tetap lestari sebagai warisan suci yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita, diwariskan kepada kita, dan isinya, isi tentang hukum adat itu berada di Badan Musyawarah Adat. Saya sendiri di BMA sebagai Ketua Dewan Adat Sulawesi Tengah.
1: Oke.
2: Di sana saya Ketua FKPA, sama dengan Pak Agus. Ya. Jadi kami semua ini adalah pemangku adat, berada di FKPA sebagai satu lembaga yang memberi advokasi, memberi pembelajaran, dan mengantarkan para pemangku adat untuk berbicara soal hukum-hukum adat. Sehingga kedua lembaga ini harus berjalan seiring, dan kita tetap ada program-program yang sama, sehingga dalam sebuah kesepakatan kami antara FKPA dan BMA itu selalu bersama-sama, karena orang yang berbicara di BMA itu semua berada di FKPA.
1: Yeah.
2: Saya sendiri sebagai ketua FKPA, sekretarisnya Pak Soeib Jafar juga berada di BMA. Yeah. Ibu Nurma yang berada di sekretaris BMA juga berada di FKPA. Yeah. Jadi kedua-duanya ini adalah suatu lembaga yang nantinya akan bersama-sama dengan pemerintah menjaga, melestarikan budaya ini. kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, adalah sebuah perkat dari multi etnis, walaupun di sini mayoritas masyarakat Kaili. Tetapi kami merangkul, bahkan kita masukkan orang-orang yang bukan orang Kaili, tetapi mereka berada di sini. Sebagaimana pepatah orang Kaili, riumba tanang di jeje, di situ langi, apa namanya Pak Agus, dijunjung. Di mana tanah yang diijak, di situ langit kita junjung. Sehingga kitalah bersama BMA ini akan menerapkan satu pesan luhur daripada masyarakat kita. Di sini kita kenal dengan Tunda Talusi. Tunda Talusi itu ada tiga tungku, yaitu pemerintah, agama, dan adat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga tadi betul Pak Ibu Gubernur menyampaikan bahwa mitra sejajar, mitra daripada pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan agama. Pemerintah dan agama tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan adat. Maka di sini terjadi ada reinforcement, ada penguatan, penguatan adat itu, dan di sinilah FKPA berperan sebagai lembaga advokasi yang mempertahankan persoalan-persoalan ini. Dan ketika kita berbicara soal pemutusan adat, berada di BMA. Maka inilah yang seperti kita sampaikan adalah pertautan antara FKPA dan BMA, sehingga kedua lembaga ini adalah kedua-duanya menjaga kelestarian adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Saya kira begitu.
1: Nah, berarti memang ini dua pemerintah seperti komunitas

0: apakah pernah ada sebuah contoh konkret ya, ketika BMA harus dilibatkan dalam setiap keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah?
1: Ini adalah sebagai satu lembaga yang strategis untuk memperkuat pemerintah. Kita ingat kemarin ada berapa keputusan kita yang terbesar itu ketika ada seorang yang menghina ulama kita, yang kita kenal dengan pleret kemarin. Jadi BMA, kebetulan saya salah satu hakim yang mengantarkan hukum adat itu, sehingga kita dalam bahasa ini, bahasa Kailin sebutnya givu. Mereka datang dari Jogja di sini minta maaf, dan karena sudah dilakukan oleh BMA, dilakukan oleh hukum adat, maka hukum positif dia bisa lagi masuk. Saya yang mewakili pada saat itu untuk justice kolaboratif yang ada di Polda, dan inilah satu kesepakatan. Jadi FKPA BMA mempunyai tugas untuk mengantarkan ini, kita sejajar dengan pemerintah. Dan ketika pemerintah ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan tidak bisa di masyarakat, maka lembaga adat seperti Pak Agus sampaikan tadi, lembaga adat di pedesaan, kemudian majelis adat di kecamatan, kemudian dewan adat di kabupaten, dan BMA FKPA berada di provinsi, itu akan membantu pemerintah untuk melakukan pendekatan. Ada pendekatan-pendekatan kita, pendekatan-pendekatan family approach, pendekatan society approach, dan ada pendekatan religi, pendekatan keagamaan. Karena adat ini tidak bisa dipisahkan dengan agama. Adat itu akhlak, kalau bahasa kita sekarang. Adat itu adalah sebuah akhlak, dan itulah ajaran-ajaran orang tua kita, yang inilah BMA dan FKPA ini berjalan seiring untuk tetap mengawal, mengantarkan ini agar adat istiadat itu tidak bisa tidak akan hilang di masyarakat kita. Apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan dunia sekarang ini, anak-anak kita sudah tidak faham masalah adat. Ini akan merugikan bangsa kita, rugi bangsa ini kalau ini kita tinggalkan. Kita terjerumus dalam dekadensi moral, dan inilah yang penting. Agama dan adat itu berjalan seiring, sehingga di masyarakat kita yang kita kenal, Tonda Talusi ini penting sekali. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk pendekatan ke masyarakat. Agama dan adat itu harus hadir.
0: Baik, luar biasa ya pemaparan dari Pak Husein. Kalau bicara sinergi, ini kan di SIGI sendiri, saya melihat di kalau melihat area SIGI ini kan dia sebenarnya lebih di arti bukan cuma kan gitu. Mungkin ada aturan-aturan yang juga berubah. Nah, yang berbeda maksudnya. Nah, itu bagaimana mensinergikan, mengkomunikasikan itu? Seperti apa ininya? Apakah ada sebuah gerakan khusus memang yang dilakukan dari BMA sendiri terkait dengan untuk menyatukan persepsi yang bisa saja ada yang berbeda ya gitu. Karena kan kalau bicara adat seperti kami bilang tadi, di situ juga sebenarnya ada moral, ada agama yang harusnya dia. Nah, perbedaan agama juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk bisa memutuskan sesuatu. Nah, melihatnya seperti apa itu? Kalau di SIGI itu kan berbeda. Ya, karena ada agama Nasrani juga gitu. Apakah tetap sama juga sebenarnya kalau dilihat dari sisi budaya atau adat? Bagaimana kamu melihatnya? Bagus.
2: Iya. Sebenarnya para pendengar setia RRI dimanapun berada, saya sangat senang sekali hari ini karena ada orang tua kita, Bapak Dr. Anus K. Haji Hussein Habibu MA. Ini sebenarnya di badan beliau ini sudah ada dua ini. Beliau tokoh adat dan beliau tokoh agama. Jadi sudah sangat paripurna sebenarnya penjelasan. Saya hanya menambahkan saja ya. Kalau nanti penjelasan yang paling lengkap, paling paripurna menurut saya dari beliau, Pak Kiai Haji Dr. Andus Kiai Haji Hussein Habibu, orang tua kita. Kalau dari konteks SIGI memang menarik ya. Di sana ada keluarga-keluarga kita yang sudah menjalankan aturan adat yang sudah diwariskan turun-temurun, sudah sangat lama sekali itu menurut yang disampaikan Pak Kiai Haji Yusin Nabibu. Contoh seperti di keluarga kami yang ada di Kulawi, di Lindo, di Pipikoro, itu nilai-nilai kearifan lokal mereka itu sudah sangat dipelihara sejak lama. Terutama mari kita lihat misalnya di sana dari segi pakaian mereka, atribut mereka itu masih dipertahankan sampai hari ini, yang dari kulit kayu. Kemudian juga nilai-nilai moralnya itu sangat luar biasa. Saya pernah ingat dulu diminta untuk membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur Cup Rusdi Mastura. Ketika sebelum membuka, MC itu saya melihat di tribun lapangan bola itu ada para tokoh-tokoh adat. Ada sekitar mungkin 20-an. Jadi saya juga bertanya-tanya, wah ini tokoh adat di sini hobi bola ya. Lengkap dengan pakaiannya. Tapi apa yang kemudian menjadi menarik adalah ketika MC membuka acara dan sebelum memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka secara resmi, itu diundang dulu Ketua Majelis Adat Kulawi untuk maju ke depan. Saya pikir, oh apa ya? Nah, ternyata apa? Mereka maju ke depan, beliau maju ke depan, mengambil secari kertas, diberikan mic, lalu beliau membacakan aturan adat dalam pertandingan sepak bola.
0: Ah, luar biasa.
2: Jadi sih dibacakan gibunya Pak Kiai.
0: Ada
2: sanksi adat jika sesama pemain berkelahi, sesama pemain memukul wasit, kemudian pulang misalnya merusak fasilitas umum. Itu dibacakan semua adat. Walhasil sampai final tidak ada perkelahian, tidak ada kerusakan, karena mereka sangat patuh terhadap aturan.
0: Nah, tidak ada pergaulan kampung.
2: Tidak, dalam pertandingan itu tidak ribut. Nah, biasa kan pertandingan bola kadang-kadang ada ya ada saja.
0: Ada chaos.
2: Iya, chaos, ada ribut. Jadi itu menandakan betapa mereka sangat menjunjung tinggi memelihara nilai-nilai budaya dan adat yang sungguh luar biasa. Dan terakhir, ada teman saya seorang polisi yang tugas di Kulawi mengatakan, enak saya tugas di Kulawi. Kenapa Pak? Hampir semua masalah sosial diselesaikan secara adat.
0: Ya.
2: Jadi tidak ada yang
0: luar biasa Bang. Terima kasih. Ini kita punya obrolan semakin menarik ya, seperti Sarara dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Namun kita harus break sejenak karena memang akan pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan nanti sama Bapak Husein tentunya. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di obrolan budaya perempat RRI Palu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kembali lagi bersama saya Ratu Balkis dan kita ada di obrolan budaya RRI Palu tentunya. Dan kita melanjutkan lagi untuk obrolan kita tentunya dengan Pak Agus tadi, kaitannya dengan bagaimana sih melihat tetap kita punya perbedaan ya, walaupun mungkin dalam beberapa hal kita punya hal yang sama. Tapi kalau secara agama tadi kan kita juga beda ya, apalagi kalau bagian sigi di Tentena. Nah itu kan bagian teman saudara-saudara kita yang memang juga memiliki adat istiadat yang berbeda gitu. Bagaimana kamu melihat ya? Seperti apa sih harusnya?
1: Kalau kita berbicara soal adat, ya, itu tidak berbicara soal agama.
0: Oke.
1: Okay. Di Kulawi adalah bagian juga dari masyarakat Kaili.
0: Iya.
1: Ketika adat Kulawi seperti Mentimbe di Kulawi, Mentimbe itu ada sebuah adat di mana perkawinan adat Kulawi harus ada yang disembelih. Yang disembelih itu kerbau, dan yang menyembelih itu walaupun keluarga Kristen, yang menyembelih itu adalah pegawai syara, imam.
0: Oh begitu ya?
1: Jadi adat ini

0: adat jalan. Sehingga antara adat dan agama itu, ketika kita berbicara soal aturan, maka aturan itu yang dipakai. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi,
1: ya,
0: sebuah kehidupan masyarakat adat di Kulawi itu diatur secara adat. Satu contoh, orang tidak bisa menangkap ikan di Danau Lindu,
1: ya,
0: itu ada namanya ombo. Orang tidak bisa melubang kayu sembarangan di hutan di sekitar Lindu itu,
1: ya.
0: Kalau ada orang yang melanggar itu, akan digivu, katanya, didenda. Dan itu betapa kuatnya. Dan inilah satu perekat, ini satu aturan turun-temurun yang sampai hari ini dilakukan oleh masyarakat kita yang ada di Kulawi. Dan inilah tujuan FKPA BMA untuk melontarkan kembali kepada masyarakat kita agar kita tidak melupakan warisan bangsa kita. Karena apa? Hukum adat ini adalah hukum yang tertua di negara ini. Sehingga sudah ada kesepakatan antara BMA dengan kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan tentang penerapan hukum-hukum ini.
1: Yeah.
0: Kalau yang berkaitan dengan tipiring, tindak pidana ringan,
1: yeah,
0: itu biasa diserahkan kepada adat. Dan saya berapa kali ketika kemarin di Sigi melakukan sidang adat untuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika kita masuk, polisi sudah tidak masuk.
1: Oh, begitu ya?
0: Ya, dan ini satu apa namanya satu kolaborasi yang sangat bagus, dan kalau ini dilakukan akan aman negara ini.
1: Nah, Tonda Talusi ya, ya.
0: Maka Tonda Talusi ini, pemerintah, agama dan adat ini harus berjalan seiring untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di masyarakat kita.
1: Baik. Nah, kalau saya bicara soal ini sebuah lembaga, berarti di dalamnya itu begitu banyak ini kaitannya dengan lembaga-lembaga adat yang saat ini ada di seluruh. Nah, seperti apa sih sinergi

0: lembaga ini, bukan berarti kita menghapus hukum adat di daerah masing-masing.
1: Okay.
0: Seperti di Borowali, yeah, di Poso, hukum adatnya tetap berjalan.
1: Yeah.
0: Dan ketika ada yang berkaitan dengan sidang-sidang adat, itu kita serahkan kepada dewan adat di sana.
1: Okay.
0: Dan kita sebagai FKPA dan BMA itu memantau. Dan keputusan adat ini adalah keputusan final, tidak ada bandingnya.
1: Iya.
0: Ketika diputuskan bersalah, tidak ada lagi banding. Itu harus dilaksanakan.
1: Begitu ya?
0: Ya. Kalau kita di daerah Kaili, yang namanya Givu, denda adat itu adalah keputusan final. Dan itu sudah banyak terjadi, seperti di Kulawi. Iya. Makan adat itu, di situ ada gubernur, ada bupati. Jadi yang diikuti itu adalah pimpinan tertinggi. Ketika makan adat itu, sebelum orang yang tertinggi itu cuci tangan, maka orang di bawah itu tidak boleh satupun yang cuci tangan. Berani cuci tangan, di give denda.
1: Iya.
0: Dan dendanya tidak main-main, satu ekor kerbau.
1: Mahal kerbau.
0: Mahal. Ini persoalannya. Jadi denda itu sehingga orang betul-betul tidak mau melanggar itu.
1: Iya.
0: Seperti disampaikan Pak Agus tadi, main bola itu sanksi adat. Kalau kita hanya ikuti apa namanya hukum-hukum positif, pasti banyak orang yang melanggar.
1: Iya.
0: Tetapi hukum adat tidak ada satupun yang bisa melanggar. Itu kekuatan dahsyatnya hukum adat itu. Maka itulah kehadiran dua lembaga ini untuk menjaga supaya tetap lestari, karena apa, dengan perkembangan teknologi kita ini, dengan ilmu-ilmu anak-anak kita yang sudah coba kita akan mantapkan kita kembali supaya mereka itu mengikuti aturan-aturan itu. Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa adat ini adalah akhlak. Dan kalau di Islam,
1: yeah,
0: disampaikan Rasul menyatakan innama bu'ithtu liutammima makaribal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik.

0: akhlak itu adalah adat istiadat.
1: Wah.
0: Maka inilah yang penting, kita berbicara soal adat, berbicara soal agama, itu kita transparasikan, kita komparatifkan. Maka itu adalah kedua aturan yang sama-sama penting untuk kita masyarakat, terutama kita di sosial.
1: Baik, luar biasa ini ya. Kalau sendirinya luar biasa ini dengan agama juga. Nah, kalau bicara soal ini, saya mau, kalau kita bicara soal di masyarakat, begitu banyak hal yang terjadi ya, polemik yang terjadi. Nah, ketika bicara soal bagaimana menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat gitu, apakah saya ke Kak Agus, adakah sebuah kasus di mana ini sangat unik gitu, yang akhirnya bisa diselesaikan secara adat gitu. Mungkin di kepolisian mereka juga melaksanakan itu, cuman ternyata tidak kuat ya. Tapi ketika itu di apa namanya, dilaksanakan secara adat, ternyata bisa malah lebih baik dari apa kepolisian ya, kalau saya bilang ya. Karena mungkin ya itu tadi, kita bicara soal adat ini sesuatu yang ada di dalam darah kita ya, tanpa kita sadari, seperti itu ya. Saya merasakannya seperti itu gitu. Karena kalau Pak Husain bilang tadi bahwa bicara soal adat, bicara soal sesuatu yang memang tumbuh di masyarakat kita gitu. Jadi lebih banyak memang orang yang akan manut ya, Islam gitu, yang pada aturan adat. Kalau kamu melihatnya bagaimana? Kalau berdasarkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang pernah terjadi gitu.
2: Baik, makasih. Kalau saya melihat ketika kita menjalankan adat dengan baik, ada satu nilai yang akan kita pegang, yaitu dalam tanda kutip nilai hati-hati.
1: Okay.
2: Hati-hati berbicara,
1: memutuskan ya juga.
2: Hati-hati, termasuk zaman sekarang ini, hati-hati mengetik. Ya, kalau dulu kan cuma bicara, tuh. Mm-hmm. Nah, tapi sekarang sudah, kalau main HP ini kan berarti hati-hati menulis, yeah, apa?
1: The track record-nya ini.
2: Ya, kemudian jejak digital.
1: Betul sekali.
2: Kemudian hati-hati di dalam bertindak apa, yeah, saja, mengambil keputusan apa saja, karena nilai-nilai ini akan dibawa menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar, sehingga bisa menghindarkan kita dari masalah-masalah sosial. Makanya kemarin BMA dan juga FKPA itu ada program masuk sekolah.
1: Yeah.
2: Nah, pertama di MTS Negeri 2 Palu di Jalan Labu, diinisiasi oleh kepala sekolahnya ya, kami diundang untuk masuk, Ibu Haja
0: Norma
2: Lebalado.
0: Ya, Nira Lebalado.
2: Ibu Nira Lebalado, kepala sekolah MTS Negeri 2. Itu sangat baik sekali. Jadi anak-anak sekolah, kemudian acara itu dibuka oleh Kandepak Agama ya, Pak Dr. Hasan Al-Habsi.
0: Iya.
2: Al-Hasni ya,
0: misalnya.
2: Beliau yang buka.
0: Ahmad Al-Hasni.
2: Iya, Ahmad Al-Hasni. Terus ada dihadiri para dewan guru dan juga orang-orang tua murid. Nah, di sanalah kita kemudian menitipkan bahwa adat ini bukan hanya, kan biasanya orang bilang adat ini orang tua.
1: Iya.
2: Padahal adat ini sebenarnya soal nilai ya. Seperti betul, yang Pak Kiai Haji bilang tadi, itu soal akhlak. Ingin kita titipkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bagaimana mereka mempunyai akhlak yang bagus. Bayangkan kalau adat dan agama menyatu membentuk akhlak mereka, mudah-mudahan ini bisa membentengi mereka dari persoalan-persoalan yang dihadapi remaja sekarang yang sungguh luar biasa, narkoba, yeah, penyalahgunaan obat-obat itu dan sebagainya. Nah, ini bisa membentengi mereka, mereka tumbuh menjadi generasi emas, menjadi generasi Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi ke depan. Nah, sehingga adat ini seperti dikatakan tadi akan masuk di usia yang paling dini. Memperkenalkan adat ini, bagaimana bersikap misalnya kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih adik, kata-kata tabe ketika lewat di depan orang, kemudian misalnya ada lorong ya, anak-anak lewat, anak-anak sekolah lewat, terus dia mengatakan tabe saja kepada orang di situ yang duduk, orang yang dilalui itu merasa luar biasa ini anak-anak kita ini. Tapi sebaliknya, kalau ada orang duduk di jalan atau lorong kecil, anak-anak sekolah ini lewat tanpa mengucapkan tabi atau permisi, itu orang akan timbul nilai ini anak-anak tidak diajar nilai etika ini. Nah gitu ya. Nah sehingga nilai-nilai seperti itu akan coba kita titip sama anak-anak kita, supaya komunitas tidak jadi orang yang sombong ketika besar, komunitas orang yang bagus perangainya. Kalau orang kayak dibilang ingguna nabelo, ampena nabelo, ya. Dan ini saya kira berlaku semua di semua kabupaten yang punya nilai-nilai kearifan lokal, ya. Di Sulawesi Tengah ini ada titipan nilai-nilai itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dikatakan ada kasus tertentu, kami ingin katakan bahwa kami ingin lebih mengatakan bahwa bagaimana peran kita sebagai orang-orang adat, lembaga adat, menitipkan nilai-nilai adat sejak usia dini. Jadi kita tidak berfokus saja mengidang kasus-kasus yang terjadi, tetapi bagaimana upaya preventif menjaga supaya nilai-nilai atau kasus-kasus ini bisa berkurang. Nah, makanya dari sejak dini kita titipkan nilai-nilai.
1: Ini tadi ya, soal bagaimana diterapkan di sekolah. Saya mau bertanya sebenarnya sama, tapi kita break sejenak. Tetaplah bersama kami di obrolan.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri di melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradual film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku kerungu salammu, sombong kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru info lewat radio RRI News.
8: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon.
1: Masih bersama kami di obrolan muda Bapak Palu, dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita luar biasa ya. Saya sangat tertarik sekali dengan obrolan. Nah, saya mau ke yang dipaparkan oleh Pak Agus tadi kaitannya dengan penerapannya di sekolah-sekolah. Nah, apakah ini sudah juga dilaksanakan di daerah lain atau seperti apa? Atau masih di area kita Kota Palu atau masih launching atau seperti apa? Kedepannya seperti apa sih? Apakah sudah ada gambaran besar yang ingin dilaksanakan gitu?
0: Ini program dari FKPA dan PMA, bagaimana adat ini harus diketahui oleh semua orang,
1: yeah,
0: menjadi knowledge, menjadi ilmu bagi seluruh masyarakat kita dari Sulawesi. Maka pertama kemarin launching perdana itu di MTS 2 Palu, dan diikuti oleh orang tua, guru-guru, dan mereka sangat antusias. Kita jelaskan tentang hukum-hukum adat,
1: yeah,
0: kita jelaskan tentang adat, dan ini merupakan pelajaran baru bagi mereka. Karena ada orang kita tidak faham.
1: Betul.
0: Masih banyak orang-orang kita termasuk di Kaili ini, yeah, banyak orang tidak faham. Dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi anutan masyarakat kita. Satu contoh di masyarakat Kaili ada adat Netambuli.
1: Ya, yeah, apa itu?
0: Ya, ketika masuk untuk perkawinan,
1: yeah,
0: di Tambuli tangga, tono Netambuli karena Netambuli, tono Netambuli karena Netambuli. Biasa ketika ada pengantin itu ada bawa toko, bawa tombak itu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, dan ini menjadi satu anutan bagi masyarakat kita. Satu kegiatan ini tidak sah satu pengantin kalau tidak dilakukan ini.
1: Begitu ya.
0: Maka ini yang betul-betul satu kesyukuran kita.
1: Itu fungsinya Netambuli itu apa? Bagaimana?
0: Ini adat. Adat Netambuli, adat Kolon Tigi. Okay. Kalau orang Kaili bilang Kolon Tigi, kalau orang Bugis apa namanya? Mapaci.
1: Ya, ya.
0: Orang Gorontalo tidak tahu apa. Jadi semua ini dilakukan sebagai sebuah kekuatan moral,
1: yeah,
0: moral force. Ada kekuatan moral ketika kita melakukan adat. Ada satu nilai bahwa telah dia lakukan. Karena ketika orang kali berpendapat, berpikiran salah melakukan adat, namanya salah fati. Ya, akan ada anak-anak yang tidak beres, yang tidak normal, ya, menurut pendapatnya orang Kaili. Okay. Sehingga adat itu di Kaili ini dilakukan betul-betul menjadi satu anutan masyarakat, dan ini sudah mulai hilang.
1: Benar.
0: Termasuk bahasa kita, ini juga budaya.
1: Ya.
0: Ada orang Kaili, ibunya orang Labuan, bapaknya orang Tawaili, tapi tidak tahu bahasa Kaili.
1: Banyak, banyak.
0: Dan ini termasuk yang kita sentir dalam program BMA dan FKPA.
1: Iya.
0: Kita bisa melakukan apa namanya secara keseluruhan simultan,
1: yeah,
0: kita berbicara soal hukum-hukum adat, berbicara soal anutan adat, dan kita berbicara soal budaya kita termasuk bahasa Kaili. Dan saya bersyukur di area ini,
1: yeah,
0: ada budaya yang selalu berbicara, ya, Adinda Arif ini,
1: yeah,
0: yang selalu melakukan itu, dan ini ini sebuah kekuatan kita.
1: Betul.
0: Sebuah kekayaan kita. Dan jangan hilang. Bahasa-bahasa ibu sekarang sudah mulai hilang. Dan saya betul-betul khawatir satu saat orang Kaili tidak lagi bisa berbahasa Kaili. Termasuk ini yang difasilitasi oleh adat ini. Jadi kita seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, tidak hanya berbicara soal ini, bagaimana kekuatan-kekuatan ini, dan sebuah kebanggaan kita terhadap adat ini. Orang Kaili harus bangga dengan adat Kailinya, orang Gorontalo harus bangga dengan adat Gorontalo, orang Bol bangga. Dan ketika ini bersatu semua, mempunyai kekuatan dan kebanggaan, akan menjadi satu kekuatan besar untuk menjaga adat istiadat.
1: Nah, ini kan kalau Komio tadi luar biasa, rasanya terkait dengan bagaimana sinerginya ini ya. Nah, apakah juga ini ditularkan kepada seperti itu ya? Jadi ada di daerah-daerah juga yang juga memiliki pemangku-pemangku adat di sana gitu. Nah, kalau bicara tadi program tadi, apakah itu juga akan dilaksanakan juga di luar, di entah itu di Buol, Toli-Toli, di Morowali, atau mungkin di nah seperti apa itu? Nah, ini kan sebuah program yang harusnya kalau saya bilang kita langsung ditapak ya gitu, kita penerapannya langsung ditapak gitu, di akar gitu. Nah, saya ke Pak Agus dulu. Bagaimana Pak Agus melihat, apakah memang itu sudah seperti itu atau masih launching ini dan masih lama sih, mungkin lagi penerapannya seperti apa sih?
2: Iya, baik. Di Badan Musyawarah Adat dan juga di FKPA itu kan terdiri dari komponen-komponen para pemangku adat kabupaten, semua berada di dalam. Jadi apa yang nanti kami programkan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan juga di daerah-daerah. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Kiai Haji tadi, bahwa kita juga akan memberi penguatan bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap tumbuh. Misalnya di Buol dan di seluruh kabupaten lainnya, pada hari tertentu menggunakan bahasa daerah daerah masing-masing. Nah, ini kan dalam rangka seperti tadi menghilangkan kekhawatiran kita, jangan sampai anak-anak kita, generasi kita lupakan bahasa ibunya. Padahal ini kan sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tanpa kita sadari, dengan masuknya teknologi yang sungguh luar biasa sekarang ini, kita harus akui bahwa anak-anak generasi kita ini sulit dilepaskan dari teknologi atau yang kita kenal dengan sekarang ini HP ya. Bahkan ada yang masih sangat kecil sekali dikasih HP, dan mereka lihat mainan-mainan dan hiburan-hiburan di sana, sampai kekhawatiran itu bisa saja muncul. Mereka tidak mereka tidak peduli lagi terhadap budayanya, misalnya bahasanya. Kekhawatiran anak-anak kita sejak remaja sudah tidak mau lagi menggunakan bahasa ibu, bahasa lokal. Padahal di luar negeri sana teman-teman itu berpesan juga kepada kita, jangan sampai hilang kekayaan Indonesia itu. Karena di luar negeri, misalnya di Kanada ya, tidak ada bahasa daerah. Tidak ada bahasa daerah. Saya tidak pernah melihat ada bahasa daerah di sana, di berbagai wilayah yang terpisah-pisah. Mereka menggunakan bahasa Inggris saja. Kalau tahu ada bahasa lain, bahasa Perancis, itu bahasa, dua bahasa itu, dan tidak ada bahasa lokal. Nah, bayangkan kalau misalnya Indonesia. Saya pernah lihat ada orang bule yang pintar memainkan gamelan. Ada orang bule yang sudah sangat piawai menarikan tari Bali. Ini mereka ingin juga menguasai bagaimana kekhasan dan kekayaan budaya Indonesia yang sungguh luar biasa itu. Nah, kita di Sulawesi Tengah, BEMA dan FKPA juga peduli bagaimana nanti budaya-budaya kita tetap terjaga, paling tidak dari bahasa. Bahasa Buol akan tetap kita dengar sepanjang masa. Bahasa Banggai, bahasa Saluan, ya. Kemudian bahasa Toli-Toli dan seluruh di Sulawesi Tengah, bahasa Pamona, bahasa Bada, ya.
1: Apalagi bahasa Kaili ya.
2: Bahasa Kaili. Kita ingin Kaili ini pun terdiri dari berbagai macam, ya. ada Rai, Tara, Unde, Daa, Inde. Jadi kita mau ini masih terus terdengar sampai kapanpun.
1: Ya.
2: Saya minta maaf Pak Kiai, saya pernah satu saat khot ikut sholat Jumat di Makassar, di kota Makassar, bukan di tengah kotanya, tapi masih di Makassar. Khotbah Jumat pakai bahasa Makassar.
1: Wow.
2: Jadi saya pernah ikut Jumat juga di Pasuruan, Jawa Timur.
1: Mm-hmm.
2: Khotbah Jumat pakai bahasa Jawa.
1: Mm-hmm.
2: Betapa mereka sangat menghargai dan menyayangi dan memelihara budaya mereka. Nah, ini saya kira kami juga dari BMA dan FK berharap generasi kita di Sulawesi Tengah ini tetap menjaga dan memelihara budaya yang sungguh kaya dan luar biasa ini sampai kapanpun.
1: Baik. Nah, benar sekali kalau ya contoh konkret saya yang setengah Kaili setengah Gong. Jadi sedikit sekali saya tahu bahasa Kaili karena memang di area keluarga di rumah tidak pakai bahasa Kaili. Itu yang menyebabkan memang akhirnya kita kosakata kita sedikit sekali.
0: Tapi bisa bahasa Kaili.
1: Sakit. Nama malamu nih. Sedikit-sedikit lah.
0: Malas.
1: Oke. Nah, Pak Kiai, kalau kita seperti yang dibilang Pak Agus tadi bahwa memang sangat penting penerapan itu ya di anak-anak gitu. Nah, cuman kan sekarang mau tidak mau suka tidak suka ada selembus-selembus besar ya, mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan yang mereka nonton itu apa ya, hal-hal yang mungkin satu sisi itu pengetahuan, di sisi yang berbeda itu ada hal-hal yang bisa menjerumuskan juga, jadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan juga ketika bicara mengakses media sosial. Nah, ini buat anak-anak ya. Nah, apakah ada sebuah apa ya, kalau saya bilang gerakan sih sebenarnya, karena kan kalau bicara soal teknologi kita harusnya sudah ngeh juga dengan teknologi, bagaimana caranya edukasi itu juga sudah di apa diterapkan melalui visual gitu, entah itu dia berupa kartun-kartun tentang budaya-budaya seperti itu, apakah sudah ada apa namanya keinginan untuk sampai ke sana juga gitu.
0: Iya, makanya ini harus kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah.
1: Oke.
0: Okay. Sekolah, kita harus masuk di sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Kita harus dapat memberikan satu pemikiran kepada pemerintah bahwa budaya termasuk bahasa ini penting. Yeah. Seperti Pak Agus sampaikan tadi, ini nanti akan ada satu rekomendasi kita pada pemerintah daerah, satu hari itu orang menggunakan pakaian adat dan bahasa.
1: Bahasa
0: di mana dia berada? Bahasa, kalau ya? Dia di Morowali bahasa Bungku, kalau dia di Poso bahasa Baree, di sini bahasa Kaili.
1: Yeah.
0: Dan Kaili dia ada Rai, ada Tara, ada Ledo, ada Daa. Dan ini satu harapan dan cita-cita kita. Karena kalau kita tidak sentuh sekarang, kita akan hancur.
1: Betul.
0: Kita rugi. Dan kita sudah rasakan sendiri. Orang tuanya orang Kaili, anaknya pakai bahasa Indonesia.
1: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris lah.
1: Pakai bahasa Inggris karena ditanya, di sekolah terapannya adalah one day in English, iya, gitu ya.
0: Yeah. Begitu ditanya Hilarium, Mbak, apa artinya?
1: Bahasa Inggris.
0: Maka ini penting. Ini satu tanggap darurat sebenarnya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini dalam darurat budaya kita. Inilah yang membuat kami BMA dan FKPA akan muncul ini untuk bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian ini. Oleh karena itu dalam bahasa ini saya sampaikan sebagai sebuah mungkin untuk closing kita.
1: Mm-hmm.
0: Ya, ada hi kodi-kodi oge-oge.
1: Yeah.
0: Adat ini kecil tapi besar. Nika kamu digenggam, lena gana sangka kamu, tidak cukup satu genggam. Nika baraka napun sulapampa, begitu dihamparkan memenuhi empat penjuru angin. Ini satu filosofi dari masyarakat adat kita. Ya. Dan kalau ini yang kita ambil, seperti yang kemarin saya dan Pak Agus ini mantan dari Sigi.
1: Ya.
0: Sebagai saya sekda, beliau kepala dinas di sana.
1: Ya.
0: Di Sigi itu ada satu apa namanya jargon di masyarakat Sigi, yaitu belor pavia, belor kava, dar pavia, dar kava. Baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan ketika kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka kita akan menuai apa yang kita lakukan. Jadi kalau di dalam bahasa agama, wa'mal masyi'ta fa'innaka majzun bih, berbuatlah engkau, sesungguhnya perbuatan itu akan dipertanyakan di hari kemudian. Maka inilah yang kita harus iringi dalam proses untuk menjaga budaya ini. Saya kira ini yang sekaligus sebagai closing statement, yeah, okay. Sehingga kita harus jaga adat ini kepada seluruh masyarakat kita di Sulawesi Tengah. Kita jaga ini dengan masing-masing cara kita, dan BMA FKPA tampil ke depan sebagai pelopor, sebagai panglima untuk menjaga, mengawal lestarinya budaya di Sulawesi Tengah.
1: Baik, ini luar biasa ya. Saya ke Kak Agus. Ini Kak Agus bicara soal bagaimana caranya semua orang harus memiliki tanggung jawab yang sama, gitu. Setiap person ya, entah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, seperti kata Pak Husin tadi, bahwa ini adalah urgent sekali, gitu. Urgent di mana kalau hampir punah gitu, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan bahasa itu gitu. Nah, bagaimana kita harusnya bisa menjadi person-person kita ini, setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang sama, menjadi agen-agen perubahan gitu. Nah, salah satunya dengan caranya kita masuk ke sekolah-sekolah ini ya gitu. Berarti ini sebenarnya harus yang harus segera kalau menurut saya, kalau bisa secepat jam agak bergerak gitu untuk. Nah, bagus sekaligus closing statement juga. Nah, bagaimana apa sih yang harus segera kita lakukan gitu?
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI pimpinan dan seluruh jajaran serta kru yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yeah. Ini juga merupakan upaya sosialisasi yang sungguh luar biasa tentang bagaimana melestarikan adat budaya kita. Apalagi ini bukan cuma didengar, tapi dilihat langsung ya. Benar. Bisa dilihat di media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, ini saya pikir tidak boleh berhenti. Dan program-program di RRI seperti ini juga bisa menghadirkan anak-anak kita, mendengarkan mereka bagaimana mereka menampilkan bahasa daerah.
1: Betul ya. Sekali.
2: Tampilkan mereka di sini, anak-anak dari Buol, anak-anak dari Bungku, yeah, anak-anak dari seluruh Sulawesi Tengah.
1: Yang pintar berbahasa
2: daerah. Iya, bahasa daerahnya. Wow. Hadirkan mereka, kemudian dengar mereka berbicara bahasa. Ini saya kira dari RRI kita akan menjadi agen pelestari. Kita menjadi RRI menjadi salah satu agen pelestari budaya di Sulawesi Tengah.
1: Yeah.
2: Jadi saya ingin menutup dengan pesannya wakil gubernur ketika melantik kami, bahasa daerahnya beliau katakan begini, libu mempakaroso ada,
1: yeah,
2: ada neoko ngata naono. Artinya musyawarah itu bisa menguatkan adat.
1: Yeah.
2: Ketika adat itu kuat dan dijalankan dengan baik, maka negeri akan aman, damai dan sentosa. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan Sulawesi Tengah dengan adat yang ada bisa menjadi negeri yang sejahtera, aman dan damai serta sentosa. Terima kasih.
1: Baik.

yang kita pilih akan semakin baik pula cara kita berpikir dan pola kita melihat sesuatu. Saya Ratu Balqis undur diri, terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di obrolan budaya perempat dari Palu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib kita.

0: saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, salam

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4, kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, pada hari Senin tanggal 28 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiati bisa kembali menemani kami dalam edisi siaran hari ini di hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan awali pagi hari dengan senyuman sahabat budaya, hati yang tenang dan juga semangat yang baru untuk melangkah. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah kesempatan untuk kembali mencoba, memperbaiki dan menjadi lebih baik. Dan sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian pagi dan dilanjutkan dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia, amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Rebasalea, Tinti, Auno, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, lebih dari 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palu akan melakukan akad kredit usaha mikro bersama Bank Tabungan Negara. Akses pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Palu memperkuat pengembangan UMKM dalam rangkaian Gebiar UMKM Hari Ulang Tahun ke-48 Kota Palu. Gebiar UMKM tersebut resmi dibuka di lapangan Fatulemo pada hari Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Palu dengan BTN dan menghadirkan pelaku usaha dari berbagai sektor. Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan kerjasama dengan BTN kini berkembang tidak hanya pada sektor pembiayaan perumahan. Menurutnya BTN juga mulai berperan dalam mendukung penguatan UMKM di Kota Palu.

Kapuna Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Adi Aktas mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tengah untuk mengambil peran aktif dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan bangsa. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Milad Korps HMI Sulawesi Tengah dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi. Dalam kesempatan tersebut, Suratman mengatakan Milad HMI tidak hanya sekedar perayaan rutin tahunan. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang untuk kembali mengingat pentingnya peran mahasiswa dalam perjalanan bangsa. Ia juga menekankan bahwa perubahan zaman yang dinamis membutuhkan generasi berkarakter, berintegritas, serta berani membela kepentingan publik. HMI diharapkan terus menjadi ruang dalam melahirkan pimpinan masa depan yang berdaya saing dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Sampai sebesar arafes ya mukaribas aliatinti aono, ya ku aar noviantin, pepefek abanjilir dikaribas aliatinti, papitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Dunia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Sahabat Budaya, seleksi kompetensi dasar Politeknik Pangayoman Indonesia tahun anggaran 2026 menjadi tahap awal untuk menjaring calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan vokasi hukum. Pelaksanaan SKD berlangsung di UPT BKN Palu pada hari Sabtu 26 September 2026 dengan menerapkan sistem komputer asisten tes atau CAT BKN. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, meninjau langsung pelaksanaan seleksi bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Kehadiran jajaran pimpinan wilayah ini guna memastikan pelaksanaan seleksi penjaringan calon mahasiswa berjalan objektif. Rahmat juga mengatakan bahwa proses seleksi ini merupakan tahap krusial dalam mencetak generasi penerus bangsa. Langkah awal ini menjadi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang siap berkontribusi di bidang hukum. Ia juga berharap peserta mampu melihat SKD sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesiapan diri. Yang terpenting menurutnya adalah menjalankan seluruh proses seleksi dengan semangat integritas. Poltekpin Kementerian Hukum membuka 4 program studi sarjana terapan pada penerimaan tahun 2026. Program tersebut meliputi perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, serta pembangunan hukum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dong.
2: Eh Dayat, poso titip absen sama Rama toh. Terus poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le.
5: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Sahabat Budaya, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah bersama tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mendorong penguatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal bagi masyarakat desa melalui program ekosistem keuangan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dan prainkubasi Desa Eki yang berlangsung di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Banggai Kepulauan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Program ini diarahkan untuk menjawab tantangan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan geografis dalam mengakses layanan keuangan formal. Melalui program Eki, OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di wilayah dengan karakteristik 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Edukasi keuangan diberikan kepada masyarakat Desa Luk Panenteng oleh Duta Literasi dari Media Massa OJK. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan sehari-hari, serta peningkatan kewaspadaan terhadap risiko keuangan dan aktivitas keuangan ilegal. Selain edukasi, OJK juga melakukan prainkubasi Desa Eki dengan menggali potensi ekonomi desa serta memetakan kebutuhan masyarakat terhadap akses dan pemanfaatan layanan keuangan. Tahapan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengembangan ekosistem keuangan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa Luk Panenteng. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Boni Hardiputra, mengatakan program Eki tidak hanya ditujukan untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mendorong agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat mengelola keuangan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki di tingkat desa. OJK bersama pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya mendorong agar pengembangan Desa Eki di Luk Panenteng dapat berlangsung secara berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal bagi masyarakat terutama di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dalam memperoleh layanan tersebut.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: Rebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Sistem Komputer Assisted Test BKN menjadi bagian penting dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar Politeknik Pengayoman Indonesia tahun anggaran 2026 yang berlangsung di UPT BKN Palu pada hari Sabtu 26 September 2026. Mekanisme berbasis komputer tersebut digunakan untuk mendukung proses seleksi yang objektif dan transparan. Pelaksanaan tes sekolah kedinasan tersebut ditujukan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi bersama jajaran imigrasi dan pemasyarakatan. Kehadiran para pemimpin jajaran hukum ini memastikan seluruh tahapan ujian berjalan sesuai prosedur dan tertib. Rahmat menilai menggunakan sistem CAT memberikan ruang terbuka bagi peserta ujian melalui mekanisme digital ini. Setiap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik secara langsung dan adil. Ia menekankan transparansi juga perlu dibarengi dengan pemahaman serta terhadap aturan selama ujian. Kareba Kaupuna, stigma terhadap penderita tuberkulosis masih menjadi salah satu tantangan dan penanganan penyakit tersebut di masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian pasien memilih menyembunyikan penyakit sehingga proses pendampingan dan pengobatan menjadi lebih sulit. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Reska, mengatakan anggapan bahwa TB merupakan penyakit yang harus disembunyikan perlu dihilangkan. Menurutnya, pasien TB dapat sembuh apabila menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Profesor Rasmala, mengatakan penanganan TB membutuhkan kolaborasi perguruan tinggi, mahasiswa, fasilitas kesehatan, dan juga masyarakat. Mahasiswa yang terlibat dalam program Berani Magaya dibekali kemampuan memberikan edukasi, semangat, dan empati agar pasien tidak merasa dikucilkan selama menjalani pengobatan. Sampai sufusara rafes yang muka riba saliatin tipa pitu. Ya, aku Arno Fiantin, Pope VKB Panjeli di Kareba Saliatin Ti, Uvalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi mana saya ini. Saya ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
2: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
3: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

Sahabat budaya, kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya mengancam produksi tanaman pangan akibat kekurangan air. Kondisi iklim yang kering juga menjadi perhatian Dinas Tanaman dan Pangan Hortikultura Sulawesi Tengah karena dapat mempengaruhi perkembangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Sulawesi Tengah Trisna menyebutkan kondisi kekeringan perlu diwaspadai. Hal ini karena persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga potensi hama dan penyakit tanaman. Menurutnya, salah satu hama yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat. Serangan WBC disebut telah ditemukan di Kabupaten Banggai. Selain WBC, tikus juga menjadi organisme pengganggu tanaman yang perlu diantisipasi. Ancaman tersebut menjadi perhatian karena dapat menambah tekanan terhadap tanaman pangan yang sebelumnya sudah menghadapi kondisi kekurangan air. Dinas TPH Sulawesi Tengah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi tanaman di tengah kemarau. Pemerintah juga menyiapkan buffer stok untuk pendukung penanganan apabila terjadi persoalan hama dan penyakit tanaman di lapangan. Trisna juga mengatakan langkah antisipasi diperlukan agar gangguan organisme pengganggu tanaman tidak berkembang dan semakin menekan produksi pangan. Kondisi ini membuat dampak kemarau terhadap sektor pertanian menjadi lebih kompleks. Selain berkurangnya debit air yang dapat menyebabkan tanaman kekurangan air hingga gagal panen, petani juga menghadapi potensi serangan hama dan juga penyakit. Sebelumnya, Dinas TPH Sulawesi Tengah mencatat laporan dampak kekeringan paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul jagung. Sejumlah wilayah yang terdampak kekurangan air bahkan dilaporkan mengalami gagal panen. Dinas TPH mengingatkan pentingnya pemantauan kondisi tanaman dan penanganan sejak dini untuk mengantisipasi ancaman berlapis terhadap produksi pangan selama periode kekeringan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Sahabat Budaya, sebanyak 350 mahasiswa dilibatkan dalam program Berani Magaya untuk mendampingi pasien tuberkulosis di Kota Palu. Mahasiswa berasal dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Profesor Dr. Rosmala Nur mengatakan mahasiswa bertugas mendampingi pasien agar patuh menjalani pengobatan. Pendampingan juga diberikan kepada keluarga dan kontak erat pasien untuk mencegah penularan baru. Sementara itu, Kepala Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Rizko menjelaskan pengobatan TB harus dijalani hingga tuntas meskipun gejala pasien telah berkurang. Pemberhentian pengobatan terlalu dini dapat meningkatkan resiko masalah pengobatan termasuk TB resisten obat. Program Berani Magaya juga memberikan perhatian kepada keluarga dan kontak erat pasien yang tinggal serumah. Pendampingan dan edukasi diharapkan membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan, mencegah penularan, serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang TB. Sementara evaluasi program akan melihat kondisi pasien dan kemungkinan muncul kasus baru. Rosmala berharap keterlibatan mahasiswa sekaligus menjadi pengalaman pembelajaran langsung agar mereka memahami persoalan kesehatan masyarakat secara lebih nyata.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dea, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana PT Citra Palu Mineral dan Pemerintah Kota Palu memperkuat sinergi melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup pendidikan, kebersihan, olahraga, keagamaan hingga pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Superintenden PPM CSR PT CPM Rahyuni Tahandayani mengatakan program pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya melalui kolaborasi dengan